0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda. Kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha. Kami di Geng Suria Rentak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan.
1: Okey, hiburan lagu seru bersama dengan Muda Mode.
2: Iya, dengan lagu Kadis Kadis, gadisku di lantai tadi dan juga reggae dan
1: ska.
2: Ska.
1: Sebentar lagi 8:30 minit pagi. Kita akan bersama-sama berusi dari sana sini.
2: Iya, bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM. Dan jangan lupa untuk respon topik sembang pagi kita pagi ini. Iaitu berkaitan dengan pasca bantuan pasca belanjawan 2027. Berkaitan dengan peningkatan bantuan awal persekolahan daripada 150 kepada 200 ringgit bagi setiap murid. Jadi kalau anda perkara pertama yang anda akan beli untuk anak anda untuk bantuan itu.
1: Ya, kita nak tahu juga khususnya kepada ibu bapa yang bertanggungjawablah bakal menerima bantuan tersebut dan sudah pasti impaknya kepada anak-anaklah.
2: Betul.
1: Kita nak tahu juga lah respon daripada ibu bapa kita apa benda sebenarnya. Apa barang sebenarnya yang mula-mula hendak disettlekan setelah menerima bantuan RM200 tersebut. Okay? Jadi menukuk sebanyak RM50 bantuan yang diberikan. Jadi ini setidak-tidaknya dapat mengurangkan beban lah ibu bapa khususnya dalam menyediakan apa ni kelengkapan sekolah untuk anak-anak. Okey, jadi berikan respon anda, insyaAllah kita akan bacakan respon anda nanti. Menuju ke 8:30 kita menantikan untuk apa ni diary sana sini bersama-sama dengan sahabat-sahabat di Keningau FM, Sarakan FM dan juga Sabah FM.
3: Tahukah kita, buah-buahan tempatan memberikan banyak manfaat bukan sahaja kepada kesihatan kita tetapi juga kepada ekonomi negara kerana
4: mudah didapati, lebih segar, boleh dipetik terus dari pohon, bebas bahan pengawet dan melancarkan pencernaan. Boleh dinikmati pada bila-bila masa, keselamatan makanan terjamin, harga lebih murah kerana kos pengangkutan yang rendah, membantu ekonomi petani tempatan.
3: Lebih memilih buah-buahan tempatan akan memberi impak besar kepada kesihatan dan sektor pertanian negara.
5: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
6: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPA kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Clay. Kita bersama rakan penyampai kita di Sandakan FM pagi ini. Kita ada Syaf. Selamat pagi, Syaf. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Mana suaranya? Sihat, ha?
1: Di sini suaranya.
2: Sampai. Okey, Keningau FM kita ada Aida. Selamat pagi, Aida.
1: Assalamualaikum.
4: Yeah, selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Silakan masuk.
2: Okay. Tau FM kita ada Wafa.
5: Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi.
5: Sudah sarapan ke tu? Tidak,
1: belum lagi lah. Kalau mau belanja boleh juga kan, tapi jauh nun di sana kan.
5: Boleh betul. Belanja senyuman boleh. Belanja senyuman pagi-pagi nanti bagi selfie tiba.
1: Si ikhlas ter hari ini.
2: Ya, tor kita memopok silap betul.
1: Lama tidak kedengaran suara Wafa kan untuk dari sana sini.
5: Rindu ke tu?
1: Rindu belanja. Baiklah, ya, pagi ini kita bersama rakan kita di Sandakan FM dahulu lah kan. Syaf, silakan sampai dengan perkongsian untuk dari sana sini.
3: Baik, terima kasih Rafiq dan Ikhlas di Sabah FM. Dari Sandakan FM hanya satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 10 pagi nanti akan diadakan rakaman podcast untuk rancangan Rentak Pembangunan Kemajuan Dikongsi Kesejahteraan Dirasai bersama dengan tetamu istimewa Datuk Walter Kenson, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, dengan topik yang dibawakan MPS Memuda Cara Sandakan Terus Maju. Rakaman diadakan bertempat di studio rakaman Sandakan FM. Jadi itu satu perkongsian untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita Aida di Keningau FM.
6: Baik, terima kasih Syaf dari Sandakan FM dan dari Keningau FM. Ada satu bahan perkongsian saja berkenaan dengan jadual kempen rumah darah daripada hospital daerah Keningau. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah, boleh datang terus ke pusat transfusi darah RAS 2 Hospital Keningau, iaitu bermula masa 8 pagi hingga pukul 4 petang. Jadi satu bahan perkongsian dari Keningau FM. Seterusnya kita terus bersama dengan rakan di Tawau FM pula, bersama dengan Wafa. Silakan Wafa.
5: Baik, terima kasih Aida dari Keningau FM. Untuk perkongsian daripada Tau FM, ada tiga perkongsian akan dikongsikan. Keluar pula suara ni. Okey, perkongsian yang pertama iaitu dianjurkan anjuran Nadi Kampung Balung Kokos, iaitu akan berlangsungnya open tuition bahasa Inggeris ya untuk semua pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan buat yang ingin ingin mengikuti open tuition ini akan berlangsung pada sesi pagi nanti 9.15 minit pagi hingga 10.15 pagi untuk tingkatan 1 dan juga tingkatan 2 saja, dan untuk sesi petang pula 3.30 minit petang hingga 4.30 minit petang untuk semua tingkatan 1 dan hingga 5 yang akan dalam talian, dan semuanya adalah percuma. Dan untuk perkongsian yang seterusnya, anda juga boleh ikuti temu bual khas ya pasca pelanjawan 2027 berkaitan dengan pandangan juga harapan bersama-sama dengan tetamu kami nanti 9.30 minit pagi, iaitu Encik Sulaiman bin Muhyiddin yang merupakan usahawan tempatan bagi temu bual khas pasca pelanjawan 2027. Dan yang terakhir sekali, ini berkaitan dengan kempen Derma Darah Bergerak yang akan berkunjung ke Kilang Dumpas Jalan Merotai. Jadi kepada anda yang mungkin berada di sekitar Jalan Merotai ataupun Kilang Dumpas ini, anda boleh terus datang ke Kilang Dumpas untuk kempen Derma Darah Bergerak bermula hingga 8 pagi tadi, sudah pun bermula 8 pagi tadi hingga 12 tengah hari nanti. Dan itu tiga perkongsian dari Tawau FM. Kita terus kembali semula bersama dengan rakan-rakan Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Wafa. Dan di Sabah FM ada dua perkongsian untuk dari sana sini, yang mana berlangsung sebelah pagi dan juga petang nanti, Clay.
2: Okey, 11.30 pagi nanti dalam segmen Ekspresi Inspirasiku dan dalam slot Sembang Ekspresi, kita akan

0: Ada satu temu bual bersama dengan Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad yang akan berkongsi mengenai topik hari ini, harapan realiti dan kesyukuran pasca belanjawan 2027. Dan profesor ini adalah pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS.
1: Ya betul, dan petang nanti kita bawakan juga untuk anda menerusi siaran Sabah FM dan juga semestinya menerusi Facebook Sabah FM secara visual, yang mana akan membincangkan advokasi etnidia perintah khidmat masyarakat peluang kedua harapan baharu bersama tetamu Encik Muhammad Lufti bin Ahid, penolong pengarah kanan bahagian kanak-kanak dan perintah khidmat masyarakat Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMS Sabah. Semuanya kita bawakan dalam slot kita cerita yang kita kongsi petang nanti 2.30 minit petang.
0: Dua perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah Syaf di Sandakan.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Okay, baik, Keningau, kita ada Aida pagi ini.
3: Ya, terima kasih kembali.
1: Dan juga Wafa, selamat sarapan Wafa.
3: Hilang suara tadi. Ya, hilang suara, belum minum lagi.
1: Ya, sudah pastinya bekerja pagi ini, belum sarapan minum lah, sudahlah kan?
3: Sudah.
1: Belum,
3: belum,
1: kita
3: belum.
1: Tolong order.
2: Ya, harus saja.
3: Baru mau belanja.
1: Ya, apa-apa, sahabat tugas, kita jumpa lagi esok dan dari sana sini. Bye.
3: Bye, sahabat tugas.
2: Bye. Bye.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: bersama The Alif Tuyur lah. Okay, sebentar lagi kita akan dengarkan Ingin Tahu. Perkongsian apa yang dengar, kucing ada 9 nyawa. Tak tahu tu, kucing ada 9 nyawa tau.
1: Kalau ada 9 nyawa.
0: Okay, jangan lupa berikan respon anda. Ada sudah sahabat-sahabat kita memberikan respon.
1: Iya.
0: Untuk topik Sembang Pagi kita untuk pagi ini.
1: Iya, berkaitan dengan Pasca Belanjawan 2027, iaitu bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200. Jadi apakah perkara pertama yang anda ingin settlekan bila menerima bantuan ataupun bantuan awal persekolahan itu ataupun BAP kan, Kayum kan?
0: Betul.
1: Jadi untuk anak-anak lah, kepada ibu bapa lah ni terutamanya, kan, apa yang akan anda settlekan. Kalau Kayum,
0: biasalah macam yura-yuran, kan, mana yang patutlah, buku-buku, apalagi macam-macam lah. Jadi sekurang-kurangnya ada bantuan sikit, kurangkan sikitlah beban, ya. Jadi anda pula bagaimana? Jadi kongsikan dengan kami, insyaAllah kami akan bacakan respon anda nanti. Okey. Kita dengarkan terus Ingin Tahu. Kucing ada 9 nyawa.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
3: Ungkapan bahawa kucing mempunyai 9 nyawa sebenarnya berasal daripada kepercayaan masyarakat sejak dahulu, namun dari sudut saintifik, ia merujuk kepada keupayaan fizikal dan biologi kucing yang luar biasa dalam menghadapi situasi berbahaya. Kucing memiliki struktur badan yang sangat fleksibel kerana tulang belakangnya terdiri daripada lebih banyak vertebra berbanding manusia. Fleksibiliti ini membolehkan kucing melompat tinggi, berpusing di udara dan mendarat dengan lebih selamat. Fenomena yang dikenali sebagai writing reflex ialah keupayaan semula jadi kucing untuk membetulkan posisi badan ketika jatuh, memastikan ia mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Keupayaan ini biasanya berlaku seawal usia beberapa minggu dan menjadikan kucing jarang mengalami kecederaan parah walaupun jatuh dari ketinggian yang sederhana. Selain itu, kucing mempunyai saiz badan yang kecil dan ringan serta nisbah permukaan badan kepada berat yang tinggi. Faktor ini mengurangkan kelajuan jatuh dan impak ketika mendarat. Tambahan pula, otot kucing yang kuat dan sistem keseimbangan telinga dalamnya membantu menstabilkan pergerakan. Dari segi fisiologi, kucing juga mempunyai daya tahan tubuh yang baik, mampu pulih daripada kecederaan lebih cepat berbanding banyak haiwan lain. Ungkapan 9 nyawa sebenarnya simbolik kepada kebolehan kucing untuk bertahan dalam keadaan yang kelihatan mustahil. Walaupun begitu, kucing tetap terdedah kepada risiko kecederaan serius atau kematian jika jatuh dari ketinggian melampau atau terdedah kepada penyakit. Oleh itu, dari sudut saintifik, kucing tidak benar-benar mempunyai 9 nyawa, tetapi sifat fizikal dan biologi uniknya menjadikan ia seolah-olah mampu hidup semula selepas melalui pengalaman yang berbahaya.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin Tahu?

0: Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Husin Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan dan Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan peluang kawasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfet yang mana kita perlu banyak fosfet untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfet untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu, hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh, sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari 2027, bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Anggapai di langit mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
4: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lakpar dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.19 pagi.
2: Ya, kembali sudah sama kami. Jam ke-4. Woi, tak sedar, tak sedar. Dah sampai jam ke-4.
1: Sedar,
2: kan?
1: Tak sedar.
2: Sedar, tak sedar.
1: Sampai ke jam 4. Jam 4 jam. Di jam yang ke-4. Menurut saya Rentak Pagi bersama dengan Kayum dan juga Wafa. Ya. Okey, kita mau bacakan respon untuk topik sembang pagi kita pagi ini. Seperti kita ketahui ya, ini berita baik juga lah kan untuk ke ibu bapa ya.
2: Betul.
1: Terutamanya berkaitan dengan pasca belanjawan 2027, bantuan awal persekolahan BAP dinaikkan dari RM150 kepada RM200. Jadi apakah perkara pertama yang anda akan beli atau settlekan lah untuk anak-anak? Ramai rakan-rakan yang sudah pernah menghantarkan respon topik siang pagi kita untuk pagi ini. Contohnya kita ada Aiman di Taman Riyad 6. Katanya abang, salam Abang Kayum, DJ Dek Wafa. Tugas juga salam Rentak Pagi. Waalaikumsalam. Kalau saya lah kan, saya nak belikan barang keperluan sekolah lah untuk mereka, semacam buku, pen, baju seluar. Kalau ada lebihnya baru boleh simpan, katanya. Alhamdulillah, terima kasih DJ berdua. Sama-sama. Itu untuk Aiman lah. Dan kalau Jamal Lauba nak. Okay, Jamal Lauba, assalamualaikum. Macam biasalah, barang-barang sekolah katanya. Jadi lepas tu minta spend sama anak, belikan dulu kopi-kopi.
2: Kau jangan tak minta.
1: Bila lagi kan entah tak spend bah dulu baba gitu kan.
2: Okay. Ya Allah, betul nakal engkau Jamal.
1: Itu dari Jamal Laupe. Okay, kita juga Mami Jun untuk topik siapa pagi ini respon, katanya bantuan awal sekolah ni RM200. Kalau saya lah kan, saya bayar dulu awal-awal PIBG ataupun barang-barang sekolah macam baju sekolah, apa ni, tambahlah satu seluar panjang. Habis tu katanya buku-buku, kalau beg sekolah buruk baru saya tukar baru. Ataupun awal bayar bas sekolah kah. Itu yang utama lah. Terima kasih. Menarik juga. Apa ni, Mami Jun untuk responnya. Ada juga Jadil Sejadil, salam berudara buatmu berdua, DJ Bro Kayum dan juga Wafa. Dan juga salam sehebat kasih. Okey, jadi respon untuk ni daripada rakan kita hanya menyapa je lah. Ada pantun katanya. Katanya penyampai edisi Selasa, Wafa Kayum. Empat penyampai edisi Selasa, Wafa Kayum, Tamrin dan N juga. Layan Tau FM pilihan anda, pastikan hiburan yang luar biasa. Terima kasih rakan kita Jadil Sujadil. Okay, kita ada juga Amanhan. Amanhan pun bagi pantun juga. Berpantun-pantun. Bukan pagi Ahad ini kan. Okay, katanya itulah, ada kerusi, ada meja, itulah tempat membasuh kaki. Ada budi, ada bahasa, itulah tempat ditaruh hati. Ya, terima kasih untuk pantunnya Amanhan dan juga rakan kita. Siapa tadi tu? Jadil ya. Okey, jadi terus hantarkan respon-respon anda berkaitan dengan bantuan awal persekolahan dinaikkan dari RM150 kepada RM200. Jadi apakah perkara pertama yang anda akan settlekan untuk anak-anak anda? Anda boleh respon melalui WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi Facebook Tau FM stesen pilihan anda. Dan nantikan juga ya Kayun, 9.30 pagi nanti anda boleh ikuti temu bual khas pasca belanjawan 2027 bersama-sama dengan tetamu kita Encik Sulaiman bin Muhyiddin yang merupakan usahawan tempatan. Dan nantikan 9.30 pagi sebentar saja lagi.

kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Ya, Tan FM stesen pilihan anda waktu sekarang sudah pun 9.30 minit pagi. Seperti kita war-warkan ketika ini ialah tu walhas pasca belanjawan 2027. Kita bersama-sama dengan tetamu kita Encik Sulaiman bin Muhyiddin yang merupakan usahawan tempatan di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Encik Sulaiman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Encik Sulaiman? Sihat ke tu?
1: Alhamdulillah sihat. Cuma inilah sekarang jerbu-jerbu ni.
0: Betul.
1: Ya,
0: dah. Biasa tu macam ada selesema-selesema kan, begitu kan?
1: Ya,
0: batuk kan. Okey, Encik Sulaiman, seperti yang kita ketahui kan, pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan belanjawan 2027 khususnya berkaitan dengan bantuan peralatan, latihan dan juga pembiayaan mikro ini. Jadi sebagai usahawan tempatan kan, pendapat Encik Sulaiman berkaitan dengan kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani berjumlah RM200 juta yang membantu 40,000 penerima khususnya wanita mendapatkan peralatan dan juga latihan perniagaan. Jadi sejauh manakah bantuan ini dapat membantu usahawan mikro meningkatkan produktiviti dan juga mengembangkan perniagaan mereka bagi tuan?
1: Bagi saya Geran Madani ni dia satu inisiatif yang betul-betul sangat baik. Kerana bantuan ni kan dia dapat membantu usahawan-usahawan mikro meningkatkan keupayaan perniagaannya. Sebab kebanyakan usahawan mikro ni mereka sebenarnya ada produk yang baik dan juga ada kemahuan untuk berniaga tu mereka meluap-luap. Tapi selalunya mereka kalah daripada segi peralatan yang sesuai dan modal untuk memulakan perniagaan itu. Jadi dengan adanya Geran Madani, saya rasa itu satu tindakan dari kerajaan yang sangat baik kerana boleh merangsang usahawan-usahawan mikro kita ni, terutamanya wanita dan juga usahawan-usahawan kecil ni untuk pergi lebih jauh. Jadi, sebab kalau kita lihat begini, Cik, kalau kita lihat, kita ambil satu contoh lah, pembuat kuih lah. Selama ni mungkin dorang mereka buat kuih itu secara manual. Jadi pengeluaran mereka tu terhad, maksudnya masa yang diambil untuk membuat sesuatu produk tu lambat. Dengan adanya geran ni yang saya pahami dia mendapat peralatan daripada kerajaan, mungkin dia boleh mempercepatkan lagi, memperbanyakkan lagi pengeluaran-pengeluaran yang lebih banyak dan juga lebih berkualiti. Begitu.
0: Iya kan, dan juga untuk soalan yang seterusnya, keperluan usahawan mikro di Sabah terutamanya kan, apakah jenis bantuan peralatan dan juga latihan yang paling diperlukan lah oleh usahawan mikro di Sabah ini khususnya di kawasan Pantai Timur seperti Tawau ni, bagi membantu mereka meningkatkan pengeluaran serta daya saing perniagaan?
1: Kalau untuk kita khususkan untuk Tawau, khasnya untuk Tawau lah. Yang kita nampak di Tawau ni, kita sudah digelar sebagai syurga makanan. Maksudnya, di Tawau ni, usahawan-usahawan banyak menceburi bidang F&B. Jadi kalau untuk Tawau ni, dia mungkin lebih fokus kepada biasalah yang macam seperti pembungkusan punya mesin, mesin proses makanan. Untuk yang paling perlu tu sebenarnya peralatan untuk menyimpan tu. Itu macam cooler tu, sebab itu yang boleh meningkatkan kualiti serta jangka hayat sesuatu produk.
0: Betul.
1: Jadi saya rasa kalau di Tawau kebanyakan fokus kepada itulah. Cuma kalau bagi saya, kalau bantuan peralatan ni dia normal-normal biasa-biasa saja. Sebenarnya yang paling penting di sini latihan tu yang penting. Sebab kalau kita lihat, kalaupun ada mesin yang canggih, apapun semua yang orang kata dia taraf A lah, A plus lah mesin-mesin. Cuma kalau tanpa ada bantuan, usahawan pun akan rasa terpinga-pinga. Ada mesin canggih tidak tahu guna. Jadi maksudnya di situ kena ada latihan yang khusus untuk cara penggunaan mesin dengan sesuai. Dan lagipun setelah macam mesin tu dapat, maksudnya dapat meningkatkan pengeluaran, di sini pula pentingnya macam latihan yang seperti e-dagang, cara pengurusan kewangan yang betul. Sebab saya lihat peniaga di Tawau ni semua hebat-hebat.

0: Cuma sekali berkaitan dengan pengurus kewangan, pengurusan kewangan, di situ banyak kita gagal. Jadi kita rasa kadang pengurusan kewangan, kadang saya lihat kebanyakan menetapkan harga tu juga kadang. Kadang mereka main agak-agak. Saya buat satu quick report ni, saya jual 30 sen lah. Padahal mereka tidak kira pun kos-kos yang mereka sesuaikah jual untuk 30 sen tu. Sebab saya lihat lah kan, kebanyakan kursus ataupun latihan yang dijalankan di Tawau ni, saya tidak pernah lagi dengar ada satu kursus yang cara margin, mengira margin keuntungan. Sebenarnya itulah usahawan mikro perlu. Mereka kena betul-betul tahu margin keuntungan tu berapa. Sebab kita tidak mahu dorang rasa, eh sebulan ni saya jual begini banyak. Sekali akhirnya dorang kira-kira, eh kenapa saya rugi? Sebab silapan daripada kira margin tu lah. Jadi saya harap daripada bantuan untuk kos latihan ni, buat satu kursus untuk khas untuk macam mana kira kos margin yang betul untuk usahawan. Kesian sebab mereka jual banyak, untung tidak ada. Salah kira marginnya. Kita harapkan, betul.
1: Iya, kadang-kadang macam ada pengusaha-pengusaha yang baru lagi berkecimpung kan, baru mula-mula, dia orang takut meletak harga yang tinggi kan.
0: Iya,
1: macam harga betul. Yang bersesuaian, takut-takut orang mau beli, tak mau beli begitu kan tuan kan.
0: Dorang dorang takut letak harga tapi rugi juga. Kan, jadi tak, kena adalah kursus khas untuk, saya rasa kerajaan kena adakan kursus khas untuk itulah.
1: Menarik. Okey tuan, untuk yang seterusnya lah kan, peningkatan pembiayaan mikro ditingkatkan kepada 6.6 bilion ringgit pada 2027. Manakala Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun AIM menyediakan dana 3 bilion ringgit untuk membantu 360,000 pengusaha. Jadi bagaimana bagi tuan lah kan, kemudahan pembiayaan ini dapat membantu usahawan mikro mengatasi kekangan modal ataupun menambah pendapatan dan juga mengembangkan lagi perniagaan mereka.
0: Bagi saya rasa ini satu inisiatif yang baik. Sebab pembiayaan mikro ni, sebab kalau kebanyakan lah saya tengok usahawan-usahawan kecil sederhana ni, kalau untuk pergi meminjam ke bank-bank memang saya rasa susah. Sangat sukar. Boleh dikatakan mungkin agak mustahil. Jadi dengan adanya dana-dana kerajaan seperti ini dan melalui agensi-agensi seperti Amanah Ikhtiar, saya rasa itu dapat membantu, sangatlah membantu. Sebab kebanyakan usahawan di Tawau ni, mereka ada produk yang baik. Produk sudah baik, permintaan pelanggan yang semakin meningkat.
1: Betul.
0: Tapi macam mana membuat pengeluaran produk yang lebih banyak ataupun membeli. Sebab sekarang ni dia kena ada satu modal yang saya rasa ada besar, sebab peralatan, bahan mentah, kos operasi sekarang sudah melambung. Jadi dengan adanya bantuan ni mungkin boleh meringankan sedikit beban mereka. Saya rasa sebab kalau produk, saya rasa peniaga-peniaga tahu ni produk hebat-hebat semua, tapi dia sangkut di kekangan modal. Tapi di sini pula satu, kita dengar 6.6 bilion diumumkan pada tahun 2027 akan datang itu untuk pinjaman mikro. Tapi janganlah untuk usaha kerajaan ni ataupun agensi yang berkaitan meletakkan syarat yang begitu ketat. Sebab macam orang usahawan mikro ni kesian mau pinjam 10,000 tapi syaratnya macam mau pinjam 100 juta. Matilah. Semua dokumen diminta.
1: Betul.
0: Faham, mikro namanya mikro.
1: Betul.
0: So maksudnya ada mungkin dokumen-dokumen yang perlu, macam kita boleh skip kah? Kita pilih usahawan yang betul-betul layak. Tapi kalau kita minta dokumen macam minta mau pinjam 100 juta, banyak kita punya usahawan mikro, terutamanya yang mereka kecil sederhana ni, memang tidak dapat provide dokumen tu. Kesianlah, kesian. Maksudnya di umum begitu banyak, tapi untuk dorang dapat tu susah. Kita kena ingat Tawau ataupun pedalaman-pedalaman lain, dia kebanyakan usahawan mikro ni dorang tidak terdedah pasal dokumentasi, pasal macam dokumen apa yang diperlukan. Jadi maksudnya kita kalau boleh diringankan sedikit lah dia punya syarat-syarat tu, supaya 206.6 bilion yang kita dengar ni dapat dirasai, terutamanya untuk kita peniaga-peniaga mikro kecil sederhana di bahagian Tawau ni.
1: Betul juga tu kan, sebab ialah apa ni, ialah bahagian pendalaman ni kan, betul juga lah, mereka kurang terdedah dengan apa, dokumentasi.
0: Iya betul kan? Kadang diminta macam ni apa, kadang pun orang bingung apa tu. Jadi kesian. Maksudnya kita bantu mana yang boleh, sebab dana kerajaan ni sudah ada. So maksudnya kita boleh, kita bagilah kepada yang betul-betul memerlukan. Kita bantu dari segi dokumentasi, sebab kalau kita biarkan mereka urus sendiri memang terpinga-pinga. So saya pun dulu berniaga dari, kita pun bingung dulu apa ni. Lama-lama kita cuma itu, kita yang ada berapa persen yang dapat meneruskan pergi yang seterusnya. Ada kesan yang betul takut di situ saja. Sebab mereka rasa kecewa, putus asa, betul gitu.
1: Okey. Tuan Isma, apa ni, Tuan Sulaiman? Nampaknya kita berada di penghujung-penghujung untuk temu bual untuk pagi ini. Jadi harapan ataupun cadangan lah kan kepada kerajaan, selain bantuan peralatan, latihan dan juga pembiayaan mikro ini, apakah bentuk sokongan tambahan yang diharapkan oleh usahawan mikro daripada kerajaan, khususnya dalam aspek pemasaran digital, kos operasi dan juga akses kepada pasaran, supaya perniagaan mereka dapat berkembang secara mampan?
0: Ya, saya rasa kalau daripada, sebab sekarang kita sudah katakan tadi, mesin sudah ada, pembiayaan sudah ada, maksudnya kalau dipikirkan dengan logik, peningkatan kepada pengeluaran mereka tu lebih banyak.
1: Betul.
0: So maksudnya kita kena usahakan mereka ni pergi kepada pemasaran digital, media sosial, platform e-dagang, pemasaran dalam talian. Sebab kebanyakan sekarang kita lihat, kalau live di TikTok apa semua, dia akan lebih banyak pembeli.
1: Betul.
0: Tapi kebanyakan pada itu sebahagian saja yang boleh buat. Yang sebahagian kecil macam ekosistem yang lebih banyak tu, sahun mana tidak mau, bukan dia orang tidak boleh, tidak terdedah. Jadi maksudnya kena latih lah. Sebab contohlah pada macam-macam kita suruh dia live di TikTok. Keras tu, keras tu, tak boleh bercakap tu di depan.
1: Betul,
0: ada produk yang baik. Jadi maksudnya mereka bukan tidak boleh, dia tidak terlatih. So maksudnya kita kena latih mereka supaya go kepada macam TikTok, Facebook, apa-apa yang media sosial, di situlah sekarang pembeli yang paling banyak ada. Sebab orang disajikan mata orang dulu dengan apa, baru orang membeli dengan sesuatu peniaga. Kena pentingkan pemasaran digital lah.
1: Sekarang ni apa-apa semua kan di TikTok kan.
0: Kalau
1: kita beli
0: digital,
1: ikan
0: betul?
1: Pun di TikTok.
0: Betul. Tapi itu yang sebagian kecil saja yang dapat ke situ.
1: Betul.
0: Ada yang saya kenal, ada berapa, ada kualiti produk yang bagus, kita kenalilah di TikTok, bilangnya. Saya macam buka saya TikTok terus keras, bilang tak tahu macam mana
1: nak cakap apa-apa kan.
0: Iya, sebab mereka tidak dilatih dengan betul. Maksudnya kena ada latihan yang betul lah. Begitu.
1: Okey, jadi kita cuba haraplah kan agar peluang dan juga kemudahan ini dapat dinikmatilah kan oleh masyarakat di Sabah, terutama yang khususnya di Tawau inilah kan tuan, termasuk belia, peniaga kecil, penjaja ataupun pengusaha dari rumah lah terutamanya.
0: Iya,
1: ataupun
0: betul, betul.
1: Mereka ingin memulakan perniagaan sendiri. Baik, itulah nampak.
0: Baik, saya cakap sekali lagi kita harap pengumuman yang kita lihat di skrin TV dan kita dengar di telinga kita yang begitu besar, bilion-bilion. Tapi kita harap selalunya, kalau kita dengar siap bilion, dia tidak dapat dirasai sampai ke Tawau ni oleh peniaga kita, tidak ada guna.
1: Betul.
0: Juga. Jadi kita harap agensi yang sepatutnya kena fokus. Maksudnya kita kena usahakan supaya benda ni, orang Tawau ni pun dapat rasa apa yang diumumkan oleh kerajaan. Sebab pengumuman yang berbilion-bilion, kalau kita punya peniaga mikro sederhana tidak dapat rasa, pun saya rasa tidak guna. Jadi kita harap agensi yang sepatutnya kena berusaha keras sikit untuk tarik peruntukan tu untuk usahawan-usahawan tempatan kita.
1: Okey, baik, terima kasih sekali lagi Tuan Sulaiman bin Muhyiddin.
0: Sama-sama.
1: Sudah berkongsi pandangan dan juga harapan berkenaan dengan pasca belanjawan 2027 ini. Terima kasih banyak tuan.
0: Sama-sama.
1: InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tadi bersama-sama dengan Encik Sulaiman bin Muhyiddin yang merupakan usahawan tempatan yang sudah pun berkongsi tentang pandangan dan juga harapan berkaitan dengan pasca belanjawan 2027, iaitu berkaitan dengan khususnya berkaitan dengan bantuan peralatan latihan dan juga pembiayaan mikro ini. Jadi teruskan bersama dengan kami di TFM Stesen Pilihan Anda, terus hantarkan juga respon-respon anda berkaitan dengan BAP kita. Kalau anda dapat 200 tu kan, dinaikkan dari 150 kepada 200, apakah yang akan anda atur ataupun settlekan dulu untuk anak-anak anda? Okey, teruskan setia bersama dengan kami di Rentak Pagi.

0: Ya, kembali sudah menerusi Rentak Pagi bersama-sama dengan saya Wafa dan juga Kayum. Geng Selasa. Okey, waktu sekarang sudah pun 9.51 minit pagi. Kita membaca juga lagi respon daripada kawan-kawan kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp berkenaan dengan bantuan awal persekolahan dinaikkan dari RM150 kepada RM200. Jadi apakah perkara pertama yang akan anda belikan untuk anak ataupun apa yang akan disettlekan dululah. Okey, kita doakan kita Anissa respon di WhatsApp. Katanya, "Assalamualaikum, saya Anis dari Sempurna. Kalau saya lah pula kan, saya beli baju, beg dan juga kasut beserta dengan buku. Jadi selebihnya saya akan kasih masuk dalam tabung dia walaupun tinggal RM10. Aduh.
1: Kan 10 sen pun biar 10 sen masuk saja.
0: Kan kasih masuk saja kan kita tambah-tambah kan kayak.
1: Iya. Sebab kadang-kadang iyalah ada yang benar-benar kecil, benar-benar sikit kan orang cakap tak payahlah. Tapi letak saja.
0: Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Gitu.
1: Sikit lama-lama jadi bukit.
0: Dan itu respon daripada Anis. Kita ada juga Ikhwan Afi. Kalau saya lah kan, bantuan awal persekolahan ni saya akan selesaikan dulu semua yuran-yuran dahulu. Manakala baki yang baru ada bakinya, barulah saya selesaikan alat tulis anak-anak. Cuma masalahnya anak saya ni semua sudah habis sama persekolahan. Jadi anak-anak semua dah dekat you katanya. Macam tak percaya je anak-anak dah besar panjang. Salam sayang untuk dan rindu untuk warga Tawau, especially SMK Jalan Apas. Itu respon daripada Ikhwan Afi. Kalau gitu kalau you ada lagi kan dia punya ni juga kan. Kalau untuk student IPTA kan, ada juga kan. Tapi bukan 200 lah itu untuk anak-anak sekolah. Okay, terima kasih untuk responnya daripada rakan kita Iwan. Okay, kita ada respon daripada rakan kita Cikin ini.
1: Okay.
0: Iya, jadi mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum Wafat dan Kayum. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Mau bagi respon tajuk pagi ni, keperluan asas sekolah ditambah dan apa barangan pertama yang digunakanlah menggunakan duit yang diberi. Jadi kalau saya ni masih ada lagi yang tiga masih bersekolah lagi. Dah satu. Jadi pertama-tama sebut pasal duit ni memang banyak keperluannya. Memang banyak keperluannya. Walaupun kadang-kadang oh ini untuk khas untuk anak sekolah. Tapi kadang-kadang ada juga yang cuai itu. Tapi iyalah itu kan secara pribadi. Tapi ini yang masing-masing punya respon. Kalau saya terima sejak duit bantuan ni. Kalau saya sudah siap macam beli keperluan sekolah. Dan yang selengkapnya lah. Saya kan simpan. Saya simpan dulu. Sampai pergi, sampai tunggu untuk bayar yuran. Sampai tunggu untuk bayar yuran. Sebab itulah saya bersyukur juga. Dari mula pengagihan bantuan khas ni untuk anak-anak sekolah. Macam yuran-yuran PIBG lah terutamanya. Yang memang kita kena bayar tiap-tiap tahun. Tidak pernah tertangguh. Sebab bila kita manfaatkan duit tu memang tujuannya untuk ke situ, kita kita tidak akan tertangguh bayaran-bayaran macam anak-anak sekolah ni kan. Sekarang lagi macam buku kerja apapun kita kena bayar. Jadi bila kita macam manfaatkan ke situ, kita tidak akan tertangguh bah keperluan anak-anak ni, syukur. Jadi itulah keperluan pertama tu. Kalau baju-baju sekolah ni kadang kita memang sudah prepay awal kan. Untuk beli supaya jangan kelang kabut. Jadi dibawa lah tu pergi ke macam untuk bayar yuran apa.
0: Jadi untuk yuran lah kayu eh. Kalau orang kan cikin ini kita kan, kadang-kadang macam yalah baju. Macam saya sendiri dulu pada sekolah kan, memang baju yang akan ni dululah. Sebab iyalah tiada yang ready made.
1: Iyalah.
0: Terpaksa ukur sendiri.
1: Terpaksa yang special ukur, lah, special kan?
0: Yang ukur sendiri memang awal-awal sudah nilah ditempahlah. Jadi itulah respon daripada kita Cikin ini. Ya, katanya simpan untuk yuran PIBG apa semua kan. Terima kasih untuk responnya sis Cikin ini kita.
1: Terima kasih.
0: Jadi itu antara respon kawan-kawan kita. Terima kasih, banyak-banyak. Yang menyapa kita juga ada Jumari Aming. Assalamualaikum geng Selasa. QQ sahabat tugas. Terima kasih. Kita juga Sis Murni, selamat pagi dan selamat menjalankan tugas Wafa. Okey, Valdisari pun tengah typing. Valdisari, cepat. Katanya assalamualaikum. Apa ni? Apa khabar DJ Wafa, DJ Kayum? Selamat tugas. Terima kasih rakan kita Valdisari yang tengah typing. Rakan kita Valdisari, apa yang ingin disampaikan? Cepat. jadi macam Kayum sendiri juga tadi kan, Kayum. Yeah. Apa ni? Menyapa kita. Okey, terima kasih rakan kita Valdisari. Katanya dulu kalau saya lah kan, beli dulu barang sekolah anak dan selebihnya simpan untuk masa depan. Mungkin apa, untuk apa ni, belanja harian.
1: Belanja harian kah? So kita tidak tahu apa yang terjadi kan hari-hari mendatang. Jadi bila kita bersedia, bersiap siaga, sediakan payung sebelum hujan, dapatlah kita cover sikit
0: kan. Macam si Jamal tadi minta oleh kopi.
1: Jangan Jamal bilang spend dulu.
0: Spend dulu bapak, begitu kan?
1: Ya, tapi nanti dibalas balik oleh si Jamal tu.
0: Iya, spend jak balik. Bukan selalu kan. Jadi itulah antara respon kawan-kawan kita melalui WhatsApp dan juga Facebook Tower FM Station pilihan anda. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang sudah sudi bersama-sama dan kami juga geng Selasa hingga ke waktu ini dan menanti di jam yang seterusnya. Seperti biasa, kita akan berhibur dengan lagu-lagu pelbagai genre. Kita juga ada Seindah Kata Secantik Bahasa. Dan kita ada Tak Tahu Tanyalah Habis Tebi dan juga Ayuk ke Dapur Siapa Hari Ini. Jadi semoga belanjawan 2027 benar-benar membawa manfaat lah kan, Kayum, kepada rakyat dan juga memastikan tiada golongan yang tercicir daripada peluang untuk maju. Jadi sampai kita berjumpa lagi di Selasa akan datang, insyaAllah bersama dengan geng Selasa. Kami mengundur diri dulu. Assalamualaikum.

0: ada.
1: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
2: Zah. Susah lama cakap Zah. Kenapa? Kalau begini.
3: Kenapa Man?
2: Yelah, hari-hari banyak ujian
3: macam
2: yang datang.
3: Ujian apa lagi ni?
2: Tak tahulah Zah. More di luar.
3: Aku tengok kau selalu enjoy je ni.
2: Yelah, dalam kita enjoy, dalam kita gembira tu sebenarnya banyak masalah yang kita fikir.
3: Itulah kan dalam hidup ni kan.
2: Ya, tak boleh je kita senampak sebenarnya.
3: Ujian-ujian kan. Tapi itulah sabarlah Man.
2: Betul. Tapi sebab banyak orang cakapkan, yelah sabar. Kan? Tapi bukan di kasut sendiri lah.
3: Ya, bukan kami yang hadapi kan.
2: Betul.
3: Kau yang hadapinya. Kan? Jadi itulah kan. Macam mana mau jadi lebih sabar kan?
2: Betul.
3: Bila kita berhadapan dengan ujian-ujian hidup ni.
2: Jadi macam mana tu Mr. B?
3: Macam mana ni Mr. B?
2: Hidup, ujian, sabar.
4: Dia memang begitulah kehidupan dunia. Kan? Memang Allah sebut dalam Quran, kita ni diciptakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Maksudnya bila mana Allah uji, di situ itu pasti akan ada level ujian kesabaran kita di level yang mana. So ulama mengajarkan kita di antara cara-cara untuk kita belajar bersabar itu adalah dengan melihat orang-orang di sekeliling kita yang pernah diuji dengan ujian yang begitu besar sekali. Salah satunya tidak lain tidak bukan Nabi kita lah.
2: Betul.
4: Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ujiannya tidak pernah putus, tidak pernah habis. Kan menerima kematian demi kematian insan-insan yang baginda sayang.
3: Betul.
4: Tak habis satu ujian Allah uji dengan ujian yang lain. Itu Nabi, apatah lagi kita.
2: Betul.
4: Kan manusia biasa yang banyak dosa. Sudah pasti Allah akan uji kita. Yang pastinya mudah-mudahan Allah uji kita bukan di luar batas kemampuan kita.
2: Betul.
4: Jadi di antara langkah-langkah untuk kita memandang setiap ujian itu adalah ada hikmahnya. Saya terkesan dengan satu kata ulama ini. Dia kata, bagaimana aku boleh membenci ujian sedangkan ujian itu dihantar oleh zat yang begitu mencintaiku. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ya, dia bagi kita ujian tu semata-mata mudah-mudahan akan meningkatkan level iman kita. Ya, mudah-mudahan sebab itulah kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang begitulah mantaskirah kita pada hari ini. Wallahu a'lam.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu Tanyalah Mr. B.

0: Wow.
1: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
2: Yuk ke dapur.
0: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Betul.
5: Ah, masuk. Siapa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wan. Okay, masuk-masuk wan. Hari ni kita masih lagi di dapur si Idol Dindong ni. Jadi si Idol cakap dia mau kongsi resepi ayam kan?
6: Resepi ayam.
5: Ini memang resepi orang-orang Bugis jugalah kan. Ayam pelekok. Pelekok ke pelekok ni? Pelekok. Okey. Pelekok. Ayam ni saya suka juga wan. Tapi saya masih macam baru-baru jugalah makan ayam pelekok ni kan. Beberapa tahun ni lah. Sebab ayam ni dia masak dia sebenarnya simple je. Tapi dia rasa macam dia kunyit kan, kekuning-kuningan, tapi rasa pedas-pedas tu daripada merica. Saya suka. Jadi
6: jarang jugalah makan
5: kan?
6: Pelekok ni lah. Tapi pernah jugalah ada kawan yang baik hati belikan ayam pelekok ni. Rasa kali pertama memang sedap juga.
5: Kan dia macam masak tumis-tumis kunyit macam tu, tapi dia ada rasa pedas-pedas daripada merica ataupun lada putih. Jadi untuk mungkin itu cara lain lah kan, betul. Yang kita tahu mungkin Idol ada cara lain. Jadi kita terus saja bersama dengan Idol untuk resepinya
6: ayam pelekok. Silakan Idol.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita di udara guys, dalam segmen Ayo ke Dapur bersama dengan saya Idol Dindong di Temanggung meledak. Okay guys, hari ini Idol nak kongsikan dengan korang satu lagi resepi guys, resepi Bugis, yaitu ayam masak pelekok. Kalau orang Bugis bilang nasu lekuk guys, gitu. Okay, dia punya ramuan guys cuma ayam setengah kilo, minyak masak 5 sendok makan, asam jawa 2 sendok makan, kunyit 1 sendok makan, dan 1 sendok makan lada putih ditumbuk-tumbuk halus, okay? Daun jeruk 1 helai, daun salam 1 helai, 500 ml air dan perasa, okay? Bahan-bahan yang untuk dikisar cuma 5 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, halia 2 inci, lengkuas 2 inci, 2 batang serai, dan cili padi 10 biji. Okay, langkah-langkah yang pertama kita kena buat guys, cincang dan bersihkan ayam terlebih dahulu. Lalu perap ayam dengan asam jawa, kunyit, sedikit garam, dan lada putih. Ketepikan, perap dalam 15 menit. Okay guys, perap dalam 15 menit. Kemudian, campurkan semua bahan kisar, blend serai, ambil yang bahagian bawah. Yang bahagian atas serai itu tinggal diketuk-ketuk saja, okay? Nanti masa tumis bahan baru masukkan. Masa blend, jangan lupa tambah sedikit air, okay? Kemudian, panaskan minyak, masukkan bahan kisar tadi, kacau, masukkan serai yang bahagian atas yang kita sudah ketuk, daun salam, daun jeruk, kacau sehingga naik bau. Selepas itu, masukkan ayam yang kita perap tadi dan air, masak sehingga sedikit kering. Kemudian tambahlah perasa ikut selera masing-masing. Oke? Ayam pelekok kita sudah siap, ataupun nasu pelekok. Mudah kan? Selamat mencoba semua. Saya Idol Dindong di Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.
5: Ui Wan, sedap lah Wan. Memang sedap lah kan. Mudah disediakan dan membangkitkan lagi.
6: Sedang tukang bagi resepinya bercakap.
5: Ya kan? Mudah jelas untuk anda dengari kan. Jadi harapnya anda tidak ketinggalan lah menulis. Ya, menulis resepi-resepi yang telah dikongsikan, ataupun anda rakam je lah kan. Pada handphone rakam record kan, untuk resepi ayam pelekok hari ini. Jadi itu dua resepi yang sudah dikongsikan oleh Idol.
6: Ya, kemarin dan hari ini. Dan esok ada satu lagi resepi yang akan dikongsikan oleh Idol. Dan katanya esok dia mau masak ayam lagi.
5: Ayam lagi.
6: Ayam berpisah tiada.
5: Kan kalau orang-orang muda ni memang suka makan ayam. Bukan jelah orang muda semua pun suka makan ayam lawan kan. Jadi kita nantikan esok bersama dengan Aidil untuk resepi seterusnya.
6: Dan sampai jumpa lagi menerusi Ayuk ke Dapur Siapa Hari Ini.
5: Ya, sampai kita jumpa lagi.
6: Assalamualaikum.
5: Selamat mencuba.
0: Ayuk ke dapur. Ayuk ke dapur.
2: Slow Gang Pagi, Ayuk ke Dapur. Memenuhi pencarian menu anda. Peringkat Nitro FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 089-773-397 untuk pertanyaan dan tempahan. Sambil santai dengan tugasan, Gang Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Ciao.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen belan anda. Baik, kalau tak bersalahkan, rakan saya DJ Kayum dan juga DJ Wafa sejak pukul 6 pagi. Dari sekarang sehingga pukul 2.3 petang, dari sekarang sehingga 3 petang, saya Tau Jamil akan terus menemani suara pendengar di mana saja anda berada. Mesti short layan untuk hari ini. Edisi Selasa kita, 13 Oktober 2026, bersama 2 jam awal 14.48. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi ini. Dan 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar pula kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM, Sesil Belanda. Lucy Shoklayan.
1: Shoklayan.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, kita terus melangkah pagi ini dengan semangat dan azam yang baru. Dan yang penting sekali suara kita perlu tanamkan impian dalam kehidupan kita, kerana impian kita sebenarnya memberikan kita peluang untuk menjadikannya suatu benda, suatu perkara yang realiti. Dan kita hanya perlu mengenal pasti peluang yang muncul, dan kita perlu ambil tindakan daripada sekarang.

0: penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Raja Manadi meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Yo!

Okey, semoga ada timbul lagu sempat daripada Amir Masdi, Mesti Lagu Dulu Cinta. Pukul 11.23 pagi, terus bersama kami di FM Sesen dan Anda.

Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerbu di Sabah termasuk awal kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerbu ini akan berterusan pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga ada timbul lagu bersama daripada Nur Haizi ya, mesti Zon Kusudah untuk pagi ni. Waktu sekarang pukul 11.42 pagi dan seperti biasa sejenak bersama dengan Cargo Jazz, melalui Formula Cargo Jazz pagi ni.
2: Formula, bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Cargo Jazz yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Gorgeous.
4: Ya, bulat ha.
3: Macam lama nak jumpa.
4: Itulah baru
3: 2023 sudah.
4: Kan, masuk tahun baru sudah ni. Kalau
3: lama ketawa apa?
4: Lah, kalau bulat mesti banyak perancangan ni kan?
3: Alah, biasalah.
4: Mesti banyak perancangan. Ya, mau kasih cantik diri lagi.
3: Yalah, perancanganku sebenarnya aku mau minta kakak petua lagi.
4: Apa lagi petua? Balik-balik juga petua.
3: Ya, balik-balik juga petua. Kau tengoklah mata adikmu ni.
4: Itulah, nampak sudah. Anu bulat, kedut-kedut tu, kedut-kedut bawah mata tu.
3: Yalah, bidak sudah aku, jelek sudah aku.
4: Mamah usia sudah. Nak payah risau. Ada petua dia ni bulat. Petua dia yang paling senang. Menggunakan putih telur je.
3: Putih telur?
4: Ya, putih telur. Caranya, kita campurkan sebut teh hijau tu. Dengan perahan lemon. Baru kita mixkan dia, bancukan dia. Tapi jangan terlalu pekat, jangan terlampau cair juga.
3: Oh, yang tengah-tengah lah kan.
4: Sedang-sedang je.
3: Yang sedang-sedang saja.
4: Asik. Gitu. So, kenapa kita campur dengan serbuk teh?
3: Ya,
4: sebab
3: kenapa?
4: Serbuk teh ni, dia mengandungi bahan antioksidan. Dia memang baiklah untuk penuaan kulit ni. Jadi, dan bonusnya, kita campur lagi dengan perahan lemon. Itu memudarkan bintik hitam di bawah mata. Dan kulit di sekitar mata juga akan bertambah cerah. Jadi, insyaAllah kalau rajin buat, kedutan bawah mata tu hilanglah, berangsur pulih.
3: Macam
4: kena banyak kali ni.
3: Kuning, lemon di sana. Ada serbuk teh hijau muka?
4: Ada. Maulah tu kan, pergi ambil di dapur, ada.
2: Nak sihat?
5: Dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gojas yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada penerima kita. Berusi Formula Kak Gojas setiap hari di mana di Tawau FM, stesen Fernanda. Masukkan pukul 11.44 pagi. Jom berhibur dengan lagu ini. Lagu-lagu Hindustan yang menggunakan kita pagi ini.

Baik, untuk sekarang pukul 11.51 minit pagi. Saudara, berikut saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, sudah bukan Kunab, Sahabat, Sempurna, Tungku, bagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 11.55 minit pagi. Waktu asar pukul 3.11 minit petang. Waktu pagi pukul 5.54 minit petang. Waktu isyak pukul 7.04 minit malam. Sementara subuh pagi esok sudah tepat pukul 4.43 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 11.58 minit pagi. Waktu asar pukul 3.14 minit petang. Waktu maghrib pukul 5.58 minit petang. Waktu isyak pukul 7.07 minit malam. Sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.46 minit pagi. Demikianlah tadi saudara waktu untuk solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang budiman, apa kabar? Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah dipanggil oleh Marwan bin Hakam yang bertujuan untuk menguji daya ingatannya dalam menghafaz hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu tiba di majlisnya, maka beliau pun diminta supaya menyebut beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihafazkannya. Bagaimanapun, sebelum itu Marwan bin Hakam telah menyuruh kepada juru tulisnya agar menulis hadis yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan harus dicatatkan di belakang tabir serta dirahsiakan daripada pengetahuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesudah itu, pada tahun berikutnya Marwan bin Hakam sekali lagi mengundang Abu Hurairah ke majlisnya, lalu meminta beliau agar menyebutkan hadis-hadis yang diucapkannya dahulu yang telah dicatatkan oleh juru tulisnya secara rahsia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lalu membacakannya kembali semua hadis-hadis yang telah diucapkannya dahulu tanpa suatu apa kesalahan pun. Betapa terkejut serta kagumnya Marwan bin Hakam melihat kekuatan daya ingatan serta kecerdasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengakui akan kekuatan hafazan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga hadis-hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dapat dipertanggungjawabkan. Abu Hurairah juga tergolong seorang ahli sufi yang sanggup menahan lapar dan susah. Beliau pernah pada suatu waktu meletakkan batu pada perutnya kerana menahan lapar yang amat sangat, sehingga beliau jatuh pingsan di masjid. Para sahabat yang melihatnya itu menyangka bahwa beliau mengidap penyakit sawan yang dengannya nanti dapat dijadikan sebab untuk menolak atau meragui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Tetapi ternyata bahwa beliau pingsan memang kerana benar-benar kelaparan. Kemudian setelah beliau diberi minuman susu yang disedekahkan orang kepadanya, maka barulah kesehatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi semakin baik. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

专辑 Welcome to Scrap Corner 12 12 menit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang baru bersama kami di Tower FM Station Belanda. Kita terus saya bersama dalam segmen Janji Rock hasil pukul 2 setiap tahun.

Okey, terus hantarkan ucapan anda ke 0199-390-3838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara sepanjang kita bersama dalam segmen Janji Rock untuk tiga hari ini. Jom bersama dengan kumpulan Search, Hilang Dalam Terang.

Baik, selamat hari untuk Sam Kramok di Batu Dua Sadani. Selamat datang Nuliza, katanya Rain, Aida, Nur Rajuk, Raima, Imah, Culik, Sulik, Stekul, katanya semua rakan geng geng bengkel Bompa dan juga keluarga Sam, dengan ucapan ceria-ceria selalu, katanya.

Okay, semoga ada timbul lagi tadi lagu persembahan daripada Dave Gamsi. Baik, selamat datang untuk Don Mohawk. Katanya ini abang lori dia. Dari inilah kita lagu berbunga sepanjang musim dari Ramli dan juga Mari Baca. Okey, ini lagu lama saya kira. Okey, kita akan putarkan pertama sikit lah. Ucapan semoga ceria selalu. Terima kasih.

kasih selamat hari untuk Jumaria Amin. Jadi salam tunjuk rock, salam rock penuh gegar rock, katanya penuh kedamaian rock, jiwa-jiwa lukir rock dan terus rock jiwang mungkin jatuh ya. Dalam hati ada taman kita ya, bro. Salam dua jari buat semua. Salam tugas dijemput tugas untuk hari ini. Terus baik bersama dengan Henny Black hanya dalam lagu.

0: Cawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
3: Bila cinta berakhir.
4: Wah, rock nampaknya.
3: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
4: Banyaklah kau punya Ella. Rock juga. Solat ke sayang.
3: Bereslah kak.
4: Alhamdulillah.
3: Kita rock ni biar beriman.
4: Kalau gitu senanglah hati kakak ni.
3: Bila cinta berakhir. Percayalah kakak.
5: Janji Rock di Tawa FM setiap hari. Janji Rock.
6: Baik, terus berhubung bersama dengan kumpulan Mei. Jika ada perjuangan, bagi kita pukul 12.45 minit tengah hari.

Baik, terus saya berhubung bersama dengan kumpulan Rhythm X. Mesti lagu damai menantikan berita dari pusat berita radio Angkasa Puri Kota Media tepat pukul 1 tengah hari ini.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
4: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
6: Med umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu. Tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim Timur Laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cedera budi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
6: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar debu itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut Cina Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
7: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
0: Dalam perkembangan lain, kertas rasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
7: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ini.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni, berkata operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, dari aspek operasi pemilihan awan, Map Malaysia, kami akan akan melihat aspek kelembapan. Kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan untuk pembentukan awan, awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan. Jadi bila kita menjalankan operasi pemberian awan ni ataupun OPA, kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan, membantu mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebut sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukan untuk memastikan operasi pemberian awan tersebut berjaya.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: pretend you rock.
1: Dundee Rock.
2: On the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Welcome to my life.
0: Dundee Rock.
3: Baik, waktu sekarang pukul 1.22 minit tengah hari. Sementara untuk Fadji Sari, kita salam janji rock buat semua pendengar Tau FM di mana saya berada. Selamat bertugas untuk DJ bertugas tengah hari ini. Terus bersama dengan Ekspedisi Satu Arah. Semuanya itu anda di Tau FM, stesen pilihan anda.

Okay, sebagai anda timbul lagu sempena dan berkumpulan ekspedisi isi lagu satu arah. Saudara, jangan lupa tempat pukul 1.30 hari tengah hari ini kita ikuti berita dari Sabah FM. Dan seperti terus bersama kami Lucy Janji Rock sehingga pukul 2 setiap petang. Jom berjumpa bersama dengan Left Hunter Lucy lagu Sabulah Kasihku. Semuanya untuk ada di Sabah FM, stesen pilihan anda, Janji Rock.

Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah terus mempergiat usaha membenteras kehadiran pendatang asing tanpa izin parti serta penyalahgunaan kemudahan imigresen. Bagi tempoh 5 hingga 8 Oktober, 293 orang diperiksa dalam 15 operasi pengetkuasaan yang dilaksana di beberapa daerah iaitu Tawau, Semporna, Sandakan, Keningau dan Kudat. Hasil pemeriksaan mendapati 84 parti ditangkap dan ditahan terdiri 51 warga negara Filipina, 28 Indonesia, 3 Pakistan serta masing-masing 1 warga negara India dan Vietnam. Sehubungan itu, pengarah JIM Sabah, Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusuf mengingatkan orang ramai agar tidak melindungi, menggaji atau membantu warga asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara. Sebaliknya, melaporkan kegiatan parti melalui saluran rasmi JIM Sabah di portal sistem pengurusan aduan awam. Hari kedua operasi mencari dan menyelamat SAR, seorang lelaki warga emas berhasil apabila mayat mangsa ditemukan di Kampung Rajunah, Kota Belud awal pagi tadi. Mangsa 70 tahun dipercayai lemas ketika menjalankan aktiviti menjala ikan di sungai berhampiran kampung berkenaan. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, 8 anggota berserta 2 jentera digerakkan ke lokasi sejauh 12 km selepas panggilan kecemasan diterima semalam. Pasukan bomba menjalankan operasi mencari dan menyelamat menggunakan teknik pencarian di permukaan tebing sungai. Bagaimanapun, keadaan gelap menyukarkan usaha pencarian sebelum operasi ditangguhkan pada pukul 12.20 tengah malam tadi. Mangsa akhirnya ditemukan orang awam pada pukul 7.30 pagi tadi dengan jala ikan tersangkut pada badannya. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan di lokasi kejadian sebelum mayat mangsa diserahkan kepada pihak PDRM untuk tindakan lanjut. Operasi SAR ditamatkan pada pukul 8.45 pagi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya? Biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum sedangkan jauh di sudut hatinya dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian, perawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
5: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan. Berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah. Sebaliknya, itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum.

0: Lihan Anda.
1: Kebiasaan diteruskan melalui otak dua.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga ada timbul lagu bersemana daripada kumpulan Spoon Rosie Zon Kosada untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.55 menit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawau FM, sesen pilihan anda. Dan anda masih bersama kami Rosie Janji Rock sehingga pukul 2 setiap petang ini.
2: Hai, saya Awi Janji Rock, setiap hari di Tawau FM.

0: Betul lah, pilihan lagu kita up to date kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni kan, macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers kan? Betul lah Black. Oi, kau dengar aku cakap? Hey, kita kena sepakat Black. Sekarang kau nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan daripada hari ni kan? Termeteralah perjanjian Rimba Bara untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan. Selekta Rock.
1: Baik, Rosa berhubung bersama dengan Kumpulan Gersang. Mengisi lagu Surat Takdir. Bagi kita pukul 2.10 menit petang. Janji Rock, stesen dan anda.

Okey, lagu tadi dari waktu lagu cipta ada Rahim Osman dan lirik disusulai Cui. Lagu ini saya petik berusia lagu album Ilustrasi yang diterbitkan pada tahun 1991. Dan apa yang hebat lagu ini pernah menjadi juara dalam tahun 1991. By the way, bersama kami berusia lagu Rio, Melayu di Hujung Bekar, terus menghiburkan pendengar-pendengar kita, Janji Rock.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Selekta.
4: Kita ada misi.
5: Dai, sekarang ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Dan satu, rasuah.
6: Okey.
5: Dua, tak melepati masa.
6: Okey.
5: Tiga, cinggir.
6: Okey.
5: Yang cinggir ya. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror? Yang tak terror ni pasal cinggir.

Baiklah, setelah kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita Musi Janji Rock bersama dengan kumpulan Crystal Musi Durani, satu lagi nama yang diabadikan dalam sebuah lagu. Dan semasa aku ini, setelah terus bersama kami Musi Syuk Layan sehingga pukul 3 petang.

0: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shok Layan 11.3 Tawau FM, layan sampai penuh.
1: Baik, terus bersama kami berusi Shok Layan. Sekian pun tiga pertama bersama dengan Santesh. Dia cintaku, katanya 2.32 minit pertama.

Okey, selamat pagi, selamat pagi, selamat Sabah. Muiz akan menganjurkan seminar zakat perniagaan subur harta berkat niaga yang akan berlangsung 15 Oktober ini 8 pagi di salah sebuah hotel terkemuka di Tawau. Melibatkan usahawan dan juga para peniaga dalam perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana.

0: Selector. Koleksi lagu-lagu rock yang evergreen memenuhi ruang udara atas talian atau frekuensi terus berdengar dan mendayu di Selector Rock Tawau FM. Selector.
1: Baik, selamat sampai sini dulu pertemuan kita mesti short layan untuk hari ini. Pertemuan kita Selasa 13 Oktober 2026. Tiga petang surah, jangan lupa ikuti berita dari Tawau FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan tugas DJ Azhar akan terus menemani anda mesti ritme petang sehingga pukul 7 malam ini. Dari saya akan menyampaikan mengharapkan semoga anda tidur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam keceriaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM

0: Mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Ya, Ritma Petang, Tau FM pilihan anda, 3.9 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Ritma Petang di mana jua anda layan Tau FM, sesan pilihan anda yang mendengarkan menerusi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan untuk anda yang mendengarkan Tau FM secara penstriman langsung menerusi RTM Klik, terima kasih juga untuk anda. Okey, dan harapkan semua dalam keadaan yang baik. Cuaca pun alhamdulillah cerah juga petang ini kan. Jadi apa jualan yang kita rancang hari ini, semoga lancar segala urusan kita. Yang bekerja selamat bekerja, yang memandu dalam perjalanan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Layan terus Ritma Petang edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 jam hadir awal 1448 Hijrah. Teman bertemankan saya Eliana Miza dan menemani anda selama 4 jam ini, 3 petang hingga 7 malam. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah Datu. Sila bukan ku nak sahabat sempurna. Tunggu dan juga bagian Tuan Timur sekejap saja lagi, 3.11 minit petang. Dan zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong Retai, Kelabakan dan juga bagian Tau Barat, solat fardu asar 3.14 minit petang. Kita akan teruskan untuk seleksi kita selepas azan asar nanti, berhibur dengan lagu-lagu hiburan sehinggalah 7 malam. Terus setia bersama Tau FM, sesen pilihan anda.
2: Tawau FM, pilihan anda.

Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan Dialah Tuhan bagi diriku, dan Dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anha, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Pengajaran hadis, kasih sayang dan persaudaraan adalah antara tuntutan iman. Iman, seseorang mukmin seumpama sekiranya tidak akan sempurna sekiranya dia ada menyimpan perasaan benci terhadap mana-mana saudaranya yang seagama. Kedudukan kasih sayang dan persaudaraan dalam Islam amat tinggi dan penting. Ia adalah kekuatan kedua bagi umat Islam yang dapat mengatasi kekuatan senjata. Semua orang Islam adalah bersaudara tanpa mengira rupa paras, warna kulit, bangsa dan sebarang perbezaan derajat.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Ya, Ritma Petang Talk FM, pilihan anda 3.28 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana jua anda mendengarkan Ritma Petang kita, okey? Dan kita teruskan untuk seleksi kita. Seperti biasa, Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang, kita ada seleksi di Talk FM. Anda boleh menghubungi Andy talian 089-778-243 dan pilih satu lagu yang anda nak dengarkan, okey? Okey, seleksi kita yang pertama petang ini, kita ada lagu terbaru di Top FM, lagu duet Mimi Fly dan juga Amandra Perkasa ataupun Iman Troy dan Naim Daniel Terasing. 778-243 menerusi seleksi Top FM.
1: Hello, seleksi di Top FM.
2: Hello Kak DJ, saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
3: Seleksi.
4: Hello DJ, saya Ijam dari Datu, nak dengar lagu Khalifah Hang Pi Mana.
3: Seleksi.
5: Hello DJ, saya Bani, si Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
3: Seleksi.
6: Hello, saya Azizan, saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni, apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
3: Seleksi. Seleksi di Tau FM, Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
0: Okey, seleksi di Top FM, pilihan anda. Kita ada seleksi kita, lagu duet Mimi Fly dan juga Amandra Perkasa ataupun Iman Troy dan juga Naim Daniel Terasing. 778-243, pemanggil yang pertama di talian. Hello, siapa di talian?
7: Assalamualaikum, PTA.
0: Waalaikumsalam, Kak Raima, pemanggil yang pertama. Sihat?
7: Sihat.
0: Alhamdulillah, cuaca di sana macam mana Kak Raima? Okey juga?
7: Panas,
0: sama lah macam di sini. Okey Kak Rima, teruskan dengan pilihannya.
7: Lagu yang kedua Terasing.
0: Yang kedua lagu Terasing. Terima kasih Kak Rima, semoga terhibur. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya daripada Iman Choi dan juga Naim Daniel Terasing. Seleksi Tau FM.
8: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tau FM. Dan ini lagu terbaru.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: universumu yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, seleksi di Tawau FM, pilihan Anda. 3.36 minit petang waktu ini, 3.50 kita akan dengarkan ulangan Ingin Tahu, dan 4 petang nanti ada info sukan di Tawau FM ya. Baik, kita teruskan untuk seleksi kita yang seterusnya, penyanyi lelaki yang juga merupakan peserta dalam program nyanyian reality ya. Okey, suatu ketika dahululah gitu. Daffy, Bila Terasa Rindu ataupun pilih lagu daripada Khair, Izinku Pergi. Ada dua buah lagu kita, Daffy, Bila Terasa Rindu ataupun Khair, Izinku Pergi. 7.78.243. Hello, siapa di talian?
3: Hello.
2: Hello, siapa tu? Lalung ke tu?
3: Imran.
2: Oh, Imran. Okey, Imran, sehat ke tu?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey, Imran, pilih lagu mana satu?
3: Pilihan yang pertama.
2: Yang pertama.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya, Daffy, Bila Terasa Rindu. Seleksi Tawau FM.

0: Ya, Seleksi Tu FM pilihan anda. 3.42 minit petang waktu ini. Seketika nanti kita akan dengarkan ulangan In Tahu untuk hari ini. Baik, kita teruskan seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu daripada lagu English ya. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, ataupun Camila Cabello, Havana. Ada dua buah lagu, Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, ataupun Camila Cabello, Havana. 77-8243 mencari pemanggil yang seterusnya lagi di talian. Hello, siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Jamal Lopo.
0: Jamal Lopo. Sihat Jamal?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah.
2: Panas
0: ya sekarang.
1: Ya.
0: Okey Jamal, pilih lagu mana satu ni?
1: Saya pilih lagu mana-mana lah tadi.
0: Yang mana? Yang kedua.
1: Nombor dua tadi.
0: Okey, baik Jamal. Terima kasih.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya. Havana, lagu daripada Camila Cabello. Selamat.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Ungkapan bahawa kucing mempunyai 9 nyawa sebenarnya berasal daripada kepercayaan masyarakat sejak dahulu, namun dari sudut saintifik, ia merujuk kepada keupayaan fizikal dan biologi kucing yang luar biasa dalam menghadapi situasi berbahaya. Kucing memiliki struktur badan yang sangat fleksibel kerana tulang belakangnya terdiri daripada lebih banyak vertebra berbanding manusia. Fleksibiliti ini membolehkan kucing melompat tinggi, berpusing di udara dan mendarat dengan lebih selamat. Fenomena yang dikenali sebagai writing reflex ialah keupayaan semula jadi kucing untuk membetulkan posisi badan ketika jatuh, memastikan ia mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Keupayaan ini biasanya berlaku seawal usia beberapa minggu dan menjadikan kucing jarang mengalami kecederaan parah walaupun jatuh dari ketinggian yang sederhana. Selain itu, kucing mempunyai saiz badan yang kecil dan ringan serta nisbah permukaan badan kepada berat yang tinggi. Faktor ini mengurangkan kelajuan jatuh dan impak ketika mendarat. Tambahan pula, otot kucing yang kuat dan sistem keseimbangan telinga dalamnya membantu menstabilkan pergerakan. Dari segi fisiologi, kucing juga mempunyai daya tahan tubuh yang baik, mampu pulih daripada kecederaan lebih cepat berbanding banyak haiwan lain. Ungkapan 9 nyawa sebenarnya simbolik kepada kebolehan kucing untuk bertahan dalam keadaan yang kelihatan mustahil. Walaupun begitu, kucing tetap terdedah kepada risiko kecederaan serius atau kematian jika jatuh dari ketinggian melampau atau terdedah kepada penyakit. Oleh itu, dari sudut saintifik, kucing tidak benar-benar mempunyai 9 nyawa, tetapi sifat fizikal dan biologi uniknya menjadikan ia seolah-olah mampu hidup semula selepas melalui pengalaman yang berbahaya.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Hello, seleksi di Tau FM.
4: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
0: Seleksi.
5: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dana tu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
0: Seleksi.
6: Hello, DJ. Saya Bani, di Yunus dan Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aimantino, Permata Cinta?
0: Seleksi.
7: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
0: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
8: Ya, seleksi di Tau FM, pilihan anda. Kita teruskan lagi untuk seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu kategori dandut. Pilih lagu daripada Amelina dan Syida, Secangkir Madu Merah ataupun Iwan yang sedang-sedang saja. 778-243, pemanggil lagi di talian. Hello. Hello, siapa di talian? Hello.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, siapa tu?
9: Sekali lagi DJ.
8: Sekali lagi Jamal.
9: Ya, yes, saya.
8: Pilih lagu mana satu Jamal?
9: Saya memilih lagu yang sedang-sedang saja.
8: Cuba nyanyi sikit.
9: Yang sedang-sedang saja.
8: Baik, terima kasih Jamal. Semoga terhibur. Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Iwan yang sedang-sedang saja. Seleksi Tau FM, pilihan anda.

Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store

0: Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan di Top FM edisi Selasa 13 Oktober 2026. Ada 4 berita sukan yang Anne akan kongsikan. Kita mulakan dulu bagi info sukan dalam negara. Kebangkitan pelumba muda Moto 3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli dari petak ke-26 untuk menembusi kelompok 10 terbaik pada Grand Prix GP Indonesia membuktikan semangat juang dan keupayaan bersaing dengan pelumba terbaik dunia dalam kejuaraan dunia Moto 3 pada Ahad. Pelumba berusia 19 tahun itu mempamerkan aksi kompetitif di litar antarabangsa Pertamina Mandalika apabila memperbaiki kedudukan secara berperingkat sebelum terjatuh pada pusingan terakhir ketika cuba memintas Joel Kelso. Dan beliau teruskan perlumbaan dan tiba ke tempat 14 selepas penalti masa 3 saat mengutip dua mata dan berada di tangga ke-9 keseluruhan. Belajar dengan memerhati pelumba di hadapan untuk memperbaiki bahagian lemah, fokus kini pada GP Australia untuk tebus kekecewaan. Dan juga beliau, kebangkitan dari petak belakang di Indonesia menjadi pengalaman penting buat pelumba muda itu untuk terus memperkukuh prestasi dan memburu keputusan lebih baik pada perlumbaan akan datang. Berita sukan seterusnya, usaha mendapatkan lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 menjadi antara fokus Persatuan Bola Sepak Malaysia dalam memperkukuh persiapan skuad Harimau Melaya selain membantu meningkatkan kedudukan negara dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Presiden FAM Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, selain aksi menentang China November ini, pihaknya mengatur lebih banyak perlawanan antarabangsa bagi memastikan skuad kebangsaan terus mendapat pendedahan kompetitif. Menurut beliau, peluang beraksi menentang pasukan antarabangsa penting untuk mengekalkan momentum positif Harimau Malaya selain memperkemas persiapan pasukan dalam menghadapi cabaran akan datang. Bagaimanapun katanya, perkembangan perlu disusuli perancangan berterusan supaya kekuatan pasukan dapat dipertingkatkan sekaligus memastikan Harimau Malaya lebih bersedia menghadapi cabaran seterusnya. Sehubungan itu, usaha mendapatkan lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa dilihat sebagai antara langkah penting FAM untuk memastikan skuad Harimau Malaya terus berkembang, meningkatkan daya saing dan memperbaiki kedudukan dalam ranking FIFA secara berperingkat. Beralih kepada berita sukan luar negara, Coventry City mencuri tumpuan apabila menewaskan Newcastle United 4-1 dalam aksi Liga Perdana Inggeris sekaligus keluar dari zon penyingkiran selepas mencatatkan kemenangan kedua berturut-turut. Skuad kendalian Frank Lampard itu turut mencipta rekod tersendiri apabila menjadi kelab pertama dalam tempoh 127 tahun yang meraih dua kemenangan berturut-turut dalam Liga Utama England. Selepas tewas dalam 4 perlawanan membuka pembukaan tanpa menjaringkan sebarang gol, Jack Rudoni membuka jaringan menerusi sepakan penalti pada minit ke-6 sebelum penyerang Gini Siddiqui Sherif menggandakan kelebihan 3 minit selepas babak kedua bermula. Sven Botman merapatkan kedudukan buat Newcastle pada minit ke-70. Namun Ellis Sims dan Stephen Mufuni masing-masing menjaringkan gol pada penghujung perlawanan bagi memastikan Coventry meraih kemenangan sekaligus melonjak dari tangga ke-19 ke kedudukan 14 Liga. Coventry akan memburu kemenangan ketiga berturut-turut apabila bertandang ke Tottenham Hotspur pada 19 Oktober ini. Dan berita sukan yang terakhir, perlawanan Liga Juara Asia membabitkan kelab Al Nassr yang dibarisi Cristiano Ronaldo menentang Neftchi Fergana tertangguh selama sejam pada Isnin selepas pakatan tentera di Kutai Arab Saudi memaklumkan pihaknya memintas peluru berpandu yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Arab Saudi kebelakangan ini berdepan beberapa siri serangan oleh kumpulan berkenaan termasuk serangan terhadap kemudahan minyak, kapal tangki dan hub pengangkutan selain beberapa serangan maut di lapangan terbang antarabangsa Riyadh. Jumlah penonton yang hadir di Stadium Al-Awal Park kelihatan sedikit bagi perlawanan yang dijadualkan bermula pada 9.15 malam waktu tempatan. Pengumuman stadium memaklumkan keadaan selamat dan perlawanan akan diteruskan selain meminta penonton kekal di tempat duduk masing-masing. Dan insiden itu bagaimanapun tidak menjejaskan. Tumpuan Ronaldo apabila beliau menjaringkan gol ke 981 sepanjang kariernya. Sejurus selepas tamat separuh masa pertama ketika Al Nassr meraih kemenangan 3-1. Demikian empat berita sukan hari ini. Dengarkan info sukan setiap Isnin hingga Jumaat 4 petang hanya di Tau FM pilihan anda. Salam sukan dan majulah sukan untuk semua.
1: Info sukan hari ini.
2: Jalur gemilang itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Ya, seleksi Top FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 4.11 minit petang, menerusi ritma petang kita dan juga di jam yang kedua menerusi seleksi Top FM 4.15. Macam biasa kita akan dengarkan lagu hiburan Kuasa Dua yang terakhir untuk edisi hari ini. Okey, kita teruskan lagi untuk kita punya seleksi di jam yang kedua ini, 7.7.8.2.4.3. Anda boleh dah di talian dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan. Okey, kita ada lagu pilihan daripada Oda Gelanggang Rasa ataupun Nabila Razali Balas Baik. Pilih lagu daripada Oda Gelanggang Rasa ataupun Nabila Razali Balas Baik. 7.7.8.2.4.3. Pemanggil lagi di talian. Hello. Terputus sekali lagi. Boleh cuba menghubungi yang di talian 7.7.8.2.4.3. Ada lagu daripada Oda Gelanggang Rasa ataupun Nabila Razali Balas Baik. Hello. Siapa di talian?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Sekali lagi.
0: Sekali lagi si Jamal. Okey, pilih lagu mana satu?
1: Saya memilih lagu Balas Baik.
0: Balas Baik Nabila Razali. Yeah. Terima kasih Jamal.
1: Okey, teruskan dengan Top FM pilihan anda. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan raya.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihan yang Nabila Razali Balas Baik.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagi berani kuasa dua kita bersama-sama dengan kumpulan Ungu, dua buah lagu yang Kekasih Gelapku dan juga Cinta Dalam Hati. 4.25 minit petang, 4.30 kita nantikan berita dari Sabah FM. Okey, selepas itu kita akan kembali untuk seleksi di Tawau FM, sesen pilihan anda. Lagu bersama dengan Iqmal Nur dan Najla Zulaika, Habibti. Rima petang.

tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksana dengan penuh integriti dan profesionalisme tinggi, di samping memperkukuh keupayaan risikan, mempertingkat kesiapsiagaan dan memperkemas kerjasama strategik demi mendukung keselamatan serta ketenteraman awam negeri. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perlukan rumah transit untuk penjaga pesakit kanser. Belanjawan 2027 diharap seimbang, bijak, menepati keperluan Sabah Sarawak. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: pembuktian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Bosan?

0: Ya, seleksi di TFM pilihan anda 4.50 minit petang. Kita teruskan lagi untuk seleksi kita yang seterusnya. Okey, seleksi kita, kita ada lagu daripada The Gadis, Gadis dan Bunga ataupun Dola, Here For You. Okey, pilih lagu daripada The Gadis, Gadis dan Bunga ataupun Dola, Here For You. 778243, pemanggil lagi di talian. Hello. Siapa di talian? Hello? Ha, terputus. Sekali lagi boleh menghubungi di talian 778243. Ya, hello? Siapa di talian?
1: Hello?
0: Ya, hello? Siapa tu?
1: Andika dari Tanjung Batu.
0: Andika. Okey, Andika. Lagu pilihan mana satu ni? Hello? Oh, terputuslah pula kan. Okey, sekali lagi. Boleh cuba menghubungi di talian 778243, The Gadis, Gadis dan Bunga ataupun Dollar, Here For You. Hello, siapa di talian?
2: Hello.
0: Hello, ya, siapa tu?
2: Ini Manis dari Batu
0: Pahat. Manis, sehat Manis?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, okey Manis. Pilih lagu mana satu?
2: The Gadis tu.
0: The Gadis pilihannya. Terima kasih Manis. Semoga
2: terima tidur. Kasih juga. Okey, sama-sama.
0: Okey, bye. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya The Gadis, Gadis dan Bunga.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dengar dan pilih nama penyanyi atau tajuk lagu untuk aktif via seleksi 35. Hubungi 778243 bila isyarat panggilan diaktifkan. Nikmati lagu seleksi ini adalah seleksi yang dipilih.

0: Baik, kita tiba di seleksi kita yang terakhir untuk petang ini. Kita ada lagu duet. Terima kasih kepada pemanggil-pemanggil Andy Talian 778243. Okey, seleksi yang terakhir, kita ada lagu duet. Lagu daripada Ziza Razak dan juga Kaka, Infinity Cinta, ataupun Era Fazira dan Yusri. Lagunya Jika Kau Tiada. 778243, mencari pemanggil yang terakhir di talian. Hello. Terputus. Okey, mencari pemanggil yang terakhir di talian 778243, Infinity Cinta ataupun Jika Kau Tiada. 778243. Hello, seleksi.
1: Hello, Assalamualaikum, selamat petang.
0: Waalaikumsalam, selamat petang. Siapa tu?
1: Okey, Kamil dari Tawang.
0: Okey, pilih lagu mana satu ni?
1: Lagu Zizan.
0: Zizan pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur. Okay. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Zizan Razak dan juga Kakak. Infinity Cinta.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Frekuensi pilihan anda. Tawau 100.1.
2: Pelancawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
3: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
2: Yang amat berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
4: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
5: Tawo FM, pilihan anda.
6: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
7: Zah. Susah lama cakap Zah kalau begini.
8: Kenapa Man?
7: Yelah, hari-hari banyak ujian
8: macam
7: datang.
8: Ujian apa lagi ni?
7: Tak tahulah Zah. More di luar.
8: Aku tengok kau selalu enjoy je ni.
7: Yelah, dalam kita enjoy, dalam kita gembira tu sebenarnya banyak masalah yang kita fikir.
8: Itulah kan dalam hidup ni kan.
7: Ya, tak boleh je kita senampak sebenarnya.
8: Ujian-ujian kan. Tapi itulah sabarlah Man.
7: Betul. Tapi sebab banyak orang cakap kan, yelah sabar. Betul, tapi kan? Bukan di kasut sendiri wah.
8: Ya, bukan. Bukan kami yang hadapi kan. Betul. Kau yang hadapinya. Kan? Jadi itulah kan. Macam mana mau jadi lebih sabar kan?
7: Betul.
8: Bila kita berhadapan dengan ujian-ujian hidup ni.
7: Jadi macam mana tu Mr. B?
8: Macam mana ni Mr. B?
7: Hidup, ujian, sabar.
9: Dia memang begitulah kehidupan dunia. Kan? Memang Allah sebut dalam Quran, kita ni diciptakan alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Maksudnya bila mana Allah uji, di situ itu pasti akan ada level ujian kesabaran kita di level yang mana. So ulama mengajarkan kita di antara cara-cara untuk kita belajar bersabar itu adalah dengan melihat orang-orang di sekeliling kita yang pernah diuji dengan ujian yang begitu besar sekali. Nah, salah satunya tidak lain tidak bukan Nabi kita lah.
7: Betul.
9: Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ujiannya tidak pernah putus, tidak pernah habis. Kan menerima kematian demi kematian insan-insan yang baginda sayang.
8: Betul.
9: Tak habis satu ujian Allah uji dengan ujian yang lain. Itu Nabi, apatah lagi kita.
7: Betul.
9: Kan manusia biasa yang banyak dosa. Sudah pasti Allah akan uji kita. Yang pastinya mudah-mudahan Allah uji kita bukan di luar batas kemampuan kita.
7: Betul.
9: Jadi di antara langkah-langkah untuk kita memandang setiap ujian itu adalah ada hikmahnya. Saya terkesan dengan satu kata ulama ini. Dia kata, bagaimana aku boleh membenci ujian sedangkan ujian itu dihantar oleh zat yang begitu mencintaiku. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ya, dia bagi kita ujian tu semata-mata mudah-mudahan akan meningkatkan level iman kita. Yang mudah-mudahan sebab itulah kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang begitulah mantas kira kita pada hari ini. Wallahu a'lam.
7: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
6: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu.

Lagu hiburan pembukaan retro kita bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Wajah Kekasih. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1997 dalam albumnya Siti Nurhaliza 2 ya. Baik, menerusi ritma petang, 5.28 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda layan terus FM sesempilan anda. Masih lagi teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda menerusi ritma petang kita. Lagu-lagu hiburan retro masuk sudah zone retro sehinggalah 7 malam ya. Yang dalam pemanduan, hati-hati dalam perjalanan anda. Selamat tiba ke destinasi masing-masing. Dan juga mungkin anda ada dengarkan menerusi berita utama 5 petang tadi dan juga menerusi media sosial. Yang mana jerebu melanda Tawau dan semua sekolah ditutup esok ya. Jadi perhatianlah kepada semua ibu bapa di Tawau, esok anak-anak tidak perlu hadir ke sekolah. Susulan keadaan jerebu yang semakin membimbangkan, semua sekolah di bawah pejabat pendidikan daerah PP di Tawau diarahkan tutup esok ya. 14 Oktober 2026, hari Rabu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq mengumumkan keputusan tersebut hari ini demi menjaga kesihatan dan keselamatan murid serta warga sekolah. Selain Tawau, penutupan turut melibatkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan beberapa di Selangor juga ya, Pahang dan juga Sarawak. Bagaimanapun, sekolah ditutup bukan bermakna cuti, okay? Jadi sesi pembelajaran dan juga pengajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan, tetap juga belajar, manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana AKP dibenarkan bekerja dari rumah, work from home lah ya. Dan tarikh pembukaan semula sekolah tertalu kepada perkembangan keadaan udara dan juga arahan lanjut pihak berkuasa. Jadi ibu bapa dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti pengumuman rasmi pihak sekolah dan juga PPD Tawau. Sekarang senang sudah kan dimaklumkan menerusi mungkin setiap sekolah ada Facebook masing-masing, media sosial masing-masing dan juga grup WhatsApp sekolah kan, ada juga di pemberitahuan kan. Jadi sentiasa semak juga ya untuk pengumuman rasmi pihak sekolah. Dan dalam keadaan jerbu ini, elakkanlah anak-anak daripada melakukan aktiviti luar yang tidak perlu, terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi paling pentinglah jaga kesihatan dan keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan. Okey, pastikan mereka ini berada di dalam bangunan, tingkatkan pengambilan air kosong. Ini beberapa tindakan yang perlu diambil semasa musim jerebu ni lah ya. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pastikan juga bekalan ubat anak-anak anda mencukupi. Dan pakai pelitup muka, hidung dan mulut jika berada di luar bangunan. Okey, jadi ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak anda. Okey, masih lagi kita berada dalam musim jerebu. Jadi ambillah langkah-langkah pencegahan ini bagi melindungi kesihatan anak-anak. 5.31 minit petang, menerusi ritma petang, lagu-lagu hiburan retro dan juga maklumat semasa nanti yang akan kongsikan dari semasa ke semasa. Terus dengarkan ritma petang, lagu bersama dengan Sweet September. La, la, la, la, la. Hatiku kau guris luka. La, la, la.

0: Mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
3: Siapa cuai?
2: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
3: Saya tak terima apa-apa.
2: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
3: Saya patut berhenti tadi.
2: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
3: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
4: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
5: Lanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
6: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
5: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang.

Ya, ritme petang Toy FM pilihan anda 5.42 minit petang waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama and menerusi ritme petang. Yang dalam perjalanan baru balik dari tempat kerja masing-masing kan, selamat dalam perjalanan anda. Ada mungkin singgah sebentar kan, di pasar raya kah, minimarket kah kan. Jangan lupa barang peribadi anda, barang-barang penting seperti dompet kan, pastikan sentiasa bersama dengan anda. Okey, kunci, kad pengenalan semua kan. Itu barang-barang peribadi penting untuk kamu jaga betul-betul lah. Nanti kalau hilang masalah lagi kan, nanti banyak lagi urusan dia. Okey, 5.43 minit petang. Satu maklumat yang nak kongsikan kepada anda. Salam-salam petang juga anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Okey, ini maklumat awal berkaitan dengan Jota Joti Jambori on the air, Jambori on the internet ya, di mana program pengakap antarabangsa yang menghimpunkan para pengakap dari seluruh dunia melalui komunikasi radio dan internet yang akan diadakan pada 17 dan 18 Oktober hari Sabtu dan Ahad ini, bermula 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di SMK Titingan Tawau, Sabah. Jadi ambil maklum untuk mereka yang terlibat dengan Jota Joti Jambori on the air, Jambori on the internet ya, yang akan diadakan pada hujung minggu ini, hari Sabtu dan Ahad, 8 pagi hingga 5 petang di SMK Titingan Tawau. Dan untuk maklumat lanjut boleh menghubungi Encik Muhammad Daud Abdul Rashid, iaitu Pesuruhjaya Ibu Pejabat Negeri Sabah, di talian 019-804-7362. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi ritma petang kita. Lagu bersama dengan Betria Sonata, Hati Yang Luka.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Yang lagi berani bersama dengan Ella, pengemis cinta. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murutai, Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat adalah pada pukul 5.58 minit petang. Terus setia bersama Anne menerusi ritma petang Tawau FM, sesen pilihan anda.
1: Kemuliaan.

0: Diriwayatkan daripada Qatadah menceritakan, aku telah bertanya Anas radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, rambut baginda tidaklah terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Panjang rambut baginda mencecah hingga bawah dua cuping telinganya. Sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus. Hadis ini menjelaskan kadar panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mencecah bagian bawah cuping telinga.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah

0: Maksudnya, ya Allah, perbanyakkanlah hartaku dan anak-anakku, dan luaskanlah rumahku, dan berkatilah apa yang telah Engkau kurniakan kepadaku, dan perbaikilah amalanku, dan ampunilah dosa-dosa.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

Ya, Redmo Petang Tu FM, pilihan anda lagu Ibrahim bersama dengan Avery G dengan lagu yang Berita Kepada Kawan. 6.23 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali semula menerusi Redmo Petang Tu FM, sesen pilihan anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi Redmo Petang kita. Lagu-lagu Ibrahim Retro menemani petang anda sehinggalah 7 malam ya. Dan juga untuk anda yang ingin hantarkan salam-salam ucapan pun boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Baik, untuk makluman anda, My Lapor kini di My Sejahtera. Kini orang ramai boleh menyalurkan aduan berkaitan kesalahan di bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, dengan lebih mudah melalui My Lapor di aplikasi My Sejahtera. Yang sudah uninstall My Sejahtera, install balik ya. Okey, aduan yang disalurkan membantu KKM dalam usaha pemantauan dan juga penguatkuasaan bagi mewujudkan persekitaran yang lebih sihat untuk semua. Okey, jadi sama-sama kita menyokong usaha ke arah Malaysia bebas asap rokok, dan anda boleh kemas kini aplikasi My Sejahtera dan menggunakan My Lapor hari ini ya. Muat turun secara percuma sahaja menerusi telefon pintar anda. Okey, ini satu yang mana memudahkan lagi lah. My Lapor adalah saluran aduan digital baru dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang membolehkan orang awam melaporkan pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, tanpa perlu bersemuka dengan pelaku. Kalau kamu nampak ada yang merokok di kawasan yang terlarang seperti tempat makan kan, di kawasan larangan ada 28 tempat terlarang, tempat seperti tempat makan, hospital, institusi pendidikan ataupun pusat hiburan dan lain-lain, kalau nampak terus buat laporan di My Lapor. Okey, penjualan, pembelian, usage produk merokok oleh orang belum dewasa, penjualan dalam talian ataupun melalui mesin layan diri, iklan atau promosi produk merokok yang tidak dibenarkan, pembungkusan produk merokok yang tidak mematuhi peraturan. Okey, itu cara anda buat laporan lah, apa yang boleh anda laporkan. Okey, untuk membuat laporan, buka aplikasi My Sejahtera, cari My Lapor di bahagian atas. Kalau belum nampak lagi, update lah aplikasi tersebut. Okey, baru tekan laporkan di sini, letaklah, pilih jenis kesalahan. Contoh, saya lihat ada orang hisap rokok di kawasan tempat makan di tempat terlarang. Begitu. Lepas tu tangkap gambar untuk sertakan bukti. Ini kalau mau letak gambar lah, tak wajib. Tapi kalau boleh, itu sebagai bukti lah kan. Letak alamat negeri, deskripsi lokasi kejadian, dan sistem akan salurkan terus kepada pejabat kesihatan daerah PKD terdekat. Bolehlah terus hantar aduan anda. Okey, jangan risau, tidak perlu nama ataupun nombor telefon untuk laporan web ini. Anda boleh terima update status aduan melalui My Sejahtera dan lokasi disalurkan terus ke PKD terdekat untuk tindakan pantas. Dan tips juga, pastikan maklumat lokasi tepat ya, untuk memudahkan penguatkuasaan. Jika ada kod QR melapor di premis, anda boleh imbas untuk laporan pantas dan gunakan secara bertanggungjawab dan berikan maklumat yang benar untuk membantu siasatan. 6.27 minit petang, lagi hiburan bersama dengan Sheila Majid antara Anyer dan Jakarta.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Ya, ritma petang tu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 6.40 minit petang waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama and menerusi ritma petang ya. Baik, untuk anda yang ingin hantarkan salam-salam ucapan, boleh hantarkan nak menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Baik, ini menerusi belanjawan 2027 seperti kita sedia maklum berkaitan dengan

Selain itu juga berkaitan dengan belanjawan 2027 yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri kita, yang mana kerajaan Malaysia menyediakan RM100,000 bagi langganan AI percuma menerusi melalui inisiatif AI untuk rakyat di platform Rakyat Digital, ya, di mana warga negara Malaysia berumur 18 hingga 30 tahun peserta perlu melengkapkan modul kursus literasi digital dan latihan yang ditetapkan di bawah platform Rakyat Digital, dan juga langganan perisian ataupun aplikasi AI secara percuma selama 3 bulan, ya, bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, tapi selama 3 bulan. Okey, dan aplikasi yang ditawarkan termasuk aplikasi AI popular seperti ChatGPT, di samping pilihan sedia ada seperti Google, Ilmu Chat serta Mule Run dan Wonder Clip, ya. Jadi ini pun satu berita baiklah untuk rakyat Malaysia. Banyak lagi lah intipati berkaitan dengan belanjawan 2027, inisiatif yang diberikan dari kerajaan kepada rakyat. Semoga dengan bantuan ini, segala bantuan yang disalurkan dapat meringankanlah beban rakyat Malaysia kita, ya, dan manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita teruskan lagi hiburan menerusi ritma petang kita, lagu lagi bersama dengan dia, lagu bersama dengan Aisyah, Janji Manismu, di Ritma Petang Tau FM, pilihan anda.

0: Hai, assalamualaikum semua. Saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5.30 petang setiap hari hanya di Tawau FM.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat Dewan Negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Jangan tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Ya, lagu bersama dengan Analisa dengan lagunya Gerhana Condong. Baik, yang terakhir saya bacakan salam kiriman daripada rakan kita. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam di Nohak, Abang Dori dari Uni Villa. Dan ucapan semoga ceria selalu. Hati-hati memandu. Terima kasih. Dan yang terakhir daripada Johari Stankin, Assalamualaikum, salam ritma petang buat DJ yang pendengar Tua FM. Alhamdulillah baru sampai dari luar daerah. Info sepanjang perjalanan cuaca agak baik, namun jerbu masih berlangsung. Kenderaan berjalan lancar dengan baik, terutama bulatan Batu Empat di atas dedikasi pihak polis trafik Tawau. Selamat menunaikan solat fardu maghrib dan juga isyak buat DJN balik nanti. Hati-hati, terima kasih. Itu antara kiriman daripada rakan kita di WhatsApp Tua FM. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, hari yang lain pula. Dan juga terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dari 3 petang tadi hinggalah 7 malam. Selepas ini kita akan sambung siar Sabah FM dan esok akan kembali menerusi Tua FM. Saya sampaikan anda, saya N, kurangkan minum salam minuman. Bersama

0: anda.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
2: radio pilihan anda.
3: Tawau FM.

Maafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, karena ia pengobat hati yang sakit.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, kepatuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
4: Tawau 95.7 FM.
1: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: rumah.
1: Simpan di tetap di hati, baik seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2027, berita baik untuk pemandu teksi dan kereta sewa. Kerajaan akan menyalurkan bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi termasuk pemandu kereta sewa. Dan menurut Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Lok Siu Fook, bantuan ini akan diagihkan secara berfasa bermula 14 Oktober 2026, hari esok. Jadi kepada pemandu yang terlibat bolehlah ambil maklum dan ikuti pengumuman rasmi untuk maklumat lanjut tentang penyaluran bantuan ini. Dan semoga bantuan ini dapat meringankan sedikit beban kos harian para pemandu yang mencari rezeki di jalan raya.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh pemeriksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah.

Simfoni Tetap PIT. Baik, seperti biasa setiap Selasa 8.30 malam kita akan dihiburkan dengan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu ini. Apa-apa Roger, sama FM Bagus Bah.

0: सभा FM
1: भगुस्वा

Hello, Anda kini sedang mendengar rancangan X-Band bersama kami, kumpulan Sunduan Band di Radio Sabah FM. Kami akan menghiburkan Anda dengan beberapa buah lagu, jadi jangan kemana-mana, jangan tukar channel radio Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Sabah FM, bagus bah. Baiklah, tanpa membuang waktu, dengarkanlah lagu pertama dari kami, sebuah lagu yang berjudul September yang dipopulerkan oleh Earth, Wind and Fire.

Anda masih lagi dalam rancangan X-Band, Sirik kali ini bersama kumpulan band kami, yaitu Sunduan Band. Teruskan mendengar Sabah FM Bagus Ba. Sunduan Band ini ditubuhkan pada tahun 2024. Nama kumpulan ini merupakan ide dari semua ahli kumpulan, karena Sunduan ini bermaksud bangkit dan bersatu. Tujuan asal band ini ditubuhkan adalah untuk mendapatkan gig-gig luar sebagai pendapatan sampingan kami. Setakat ini, band kami sudah ada perancangan untuk mengeluarkan lagu dalam masa yang terdekat. Seterusnya, mari kita dengarkan lagu kedua dari kami, sebuah lagu berjudul How Deep Is Your Love, yang

Ya, itulah tadi lagu ketiga berjudul Bohongi Hati yang dipopulerkan oleh Mahalini dan dipersembahkan dari Sunduan Band dalam rancangan X-Band di Sabah FM Bagus Ba. Saya ingin memperkenalkan ahli band saya. Untuk bassist, kita ada Arthur dari Keningau. Untuk kahon, kita ada John dari Tamparuli. Untuk gitaris, kita ada Max juga dari Keningau. Dan akhir sekali, kita ada vokalis yaitu saya sendiri, Petrova from Papar. And we are...

Ya, itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Senyuman Sabahan dipopulerkan oleh Dabrasya. Pastinya Anda masih dalam rancangan X-Band bersama kami Sunduan Band di Sabah FM Bagus Ba. Dengarkanlah lagu yang seterusnya dari kami yang berjudul Minefields dipopulerkan oleh Fauzia dan John Legend.

Kita sudah pun sampai di penghujung rancangan X-Band ini. Saya Petrova sebagai vokalis dan juga MC pada siri X-Band kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah kerana telah menjemput kumpulan kami pada siri X-Band kali ini. Teruskan menyokong dan dengarkan rancangan X-Band ini kerana ada banyak kumpulan band yang lain akan menghiburkan anda. Sebelum kami mengundurkan diri, dengarkanlah lagu penutup tirai rancangan ini. Dengarkanlah lagu yang berjudul Sumandak Sabah dipopularkan oleh Marsha Milan dan Velvet Aduk.

0: Bagus, Pak.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's go!
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Tawau 95.7 FM.

Baik, terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam. Hey Siri.

0: not sure I understand.
1: I understand.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai guys, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Beritemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan anda sebentar tadi. Menerusi simfoni tetap di hati. Dan 3 jam seterusnya macam biasalah guys, okey. 3 buah lagu kamu boleh request. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Kita mau payung kamu semua lagu-lagu permintaan malam ini. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes Baini.
0: Jadi, apa kita mau buatnya, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Ya, terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, semua ada di RTM Klik dengan memuat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Kalau kamu punya internet kuat, memang boleh layan 34 stesen radio RTM. Semua ada. Oke, setiap negeri ada stesen radio RTM. Tinggal kamu pilih lagi negeri mana yang kamu mau dengar siaran dia. Dalam masa sama boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada di hujung jari ja. Jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sabah FM, bagus bang.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

0: FM.
1: Ya, macam-macam lagu yang ada di jam pertama ini ada lagu-lagu permintaan. Ramai sudah yang membuat permintaan lagu, memang terbaiklah kamu. Kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Siapa lagu yang paling awal minta dia punya lagu, memang di awal-awal lah. Lambat-lambat di hujung-hujung lah. Kita susun dia mantap-mantap. Ikut urutan, ikut giliran, lagu yang terbaik semua ada di Sabah FM, oke? Dan ini info saya mau kongsikan kepada kamu, di mana sekolah di tiga negeri ditutup pada esok, pada 14 Oktober 2026. Antaranya melibatkan Johor, Melaka, Negeri Sembilan, oke? Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pejabat pendidikan daerah PPD. Kalau di Selangor, di Hulu Langat, dan juga Sepang. Kalau di Sabah, di Tawau, alright. Dan di Pahang melibatkan daerah Kuantan, Pekan, Rompin. Di negeri Sarawak pula yang melibatkan daerah Serian, Seri Aman, Lubuk Antu. Okey, sekolah di semua negeri dan daerah lain beroperasi seperti biasa. Okey, jadi sepanjang tempoh penutupan PDPR akan dilaksanakan manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Okey, ini info kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook bernama Official Sabah FM. Bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
3: Oh, baru saya tahu.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Hati-hati memandu buat kamu yang tengah memandu waktu ini. Semoga dipermudahkan perjalanan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Oke, sambil-sambil itu kamu lock frekuensi Sabah FM. Siap-siap yang tengah memandu, terus dengar siaran Sabah FM sekarang ini. Kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa sejak kamu memandu, pasang jari radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, nanti kalau kamu tidak lock, di sana memandu, di sana juga kamu sibuk-sibuk tekan-tekan cari siaran kan. Nah, mengganggu kamu punya pemanduan surat itu. Jadi, apa kata kamu lock sekarang supaya bila-bila masa kami kasih kawan perjalanan kamu sampai kamu selamat sampai ke destinasi yang dituju. Oke, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz.

Tips kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

Itu dia lagu daripada Slash, Taman Astakona. Masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu, kembali lagi bersama Ozel di jam kedua nanti dengan lagu-lagu permintaan. Kita mau payung kamu malam ini. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang. Lepas tersakiti, sedang
1: hilang, mati buat lagi, sudah hilang. Hai, saya Marlini Pen. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bang.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Itu dia lagu daripada Mas Do, Teruna dan Dara. Selamat malam semua, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Oke, kita sudah berada di jam yang kedua malam ini guys. Oke, jadi siapa-siapa yang teringin betul dengar lagu favorite kamu ataupun lagu itu ditujukan untuk seseorang, jangan kasih lama, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Oke, ini info cuaca yang baru kami terima, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya Sandakan, Tongod, Paitan, Telupid, Ranau, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan, Tenom, Sook, Tambunan, Keningau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 12.30 malam. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozil sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu boleh mau turun terus aplikasi My Cuaca. Jom kita terus layan lagu daripada Jimmy yang dulunya DJ dan sekarang ini pemberita sudah. Oke, layan terus, ini dia Bidadariku Sabah FM. Bagus banget.

0: Kamu tahu kah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
4: Bagus bah, Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Ya, Barias Abang FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang ini 10.27 minit malam. Mungkin ada yang tengah bekerja malam-malam macam Ozel juga. Okey, selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan. Dan sambil-sambil santai, dengar lagu-lagu permintaan. Okey, terima kasih si Zafira yang hadir dari Sandakan. Dia bilang selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Terutama untuk keluarga yang tersayang. Semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini. Dan segala urusan besok dipermudahkan. Okey, ada si Norzita juga, selamat malam, selamat berkonti. Dan untuk semua pendengar Sabah FM, payung lagu best-best tau malam ini. Norzita dengar sampai hujung segmen, dia bilang. Aha, okey, si Fasa pula, dia bilang hadir dari RTM Klik. Malam ini kita mau layan santai di posisi Sabah FM terbaik, menjadi teman setiap malam sebelum melelapkan mata. Uise, terbaiklah Fasa. Okey. Ada juga si Marsa Saleh dari Tawau. Selamat malam semua untuk orang-orang Tawau. Semoga dapat mendengarkan lagu-lagu yang menjadi kenangan, dia bilang. Setiap lagu yang diminta ini sudah pastinya ada kenangan-kenangan lalu, dia bilang. Betul juga kan? Jadi sekiranya kamu ada lagu-lagu permintaan, boleh juga titipkan ucapan ataupun maksud di sebalik lagu yang kamu minta tu. Ha, sudah pastinya lagu-lagu yang kamu teringin dengar ni memang ada cerita-cerita di sebalik lagu tu kan. Ha, jadi kamu WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pa.

Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang terakhir nanti. Okay, jadi kamu stay tune ja, lagu-lagu kamu memang Ozel sudah susun mantap-mantap dia. Jadi siapa-siapa yang tengah layan Sabah FM, memang lagu kamu kita mau payung malam ini sampai di hujung segmen nanti. Layan terus, ini dia Lela Bidadari Sabah FM. Bagus banget.

Ya, Varias FM masih lagi bersama Ozel di sini. Sekarang ini sudah pun 10.42 minit malam. Macam biasa, tepat 11 malam, kita akan ke Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 11 malam. Menerusi berita pusat Kuala

0: Bagus Bah KBR FM.
1: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
2: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Kertas Irene Sofia. Kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Ya, selamat malam semua Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Oke, kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini, guys. Oke, yang paling penting, lagu-lagu kamu Ozel sudah susun mantap-mantap sampai di penghujung segmen nanti. Jadi kamu stay tune saja, lagu-lagu permintaan kamu kita akan putarkan untuk kamu. Yang memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM. Kalau di KK, Papar, Pinampang, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Oke, yang tengah bekerja waktu ini, tidak kisah kamu bertugas di balai polis kah, menjaga keselamatan sekolah, di hospital, ataupun di stesen pam minyak di seluruh negara. Di mana-mana saja kamu bertugas, Ozel doakan semuanya tugasan lancar, dipermudahkan kamu punya tugasan sampai selesai tugasan kamu. Sambil-sambil itu, Ozel mau payung kamu lagu-lagu permintaan, memang best-best. Kejap lagi ada macam-macam lagu best, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus Bas, Kabar FM.
2: Tawau 95.7 FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di Nasional FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search Ying dan Yang untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semasa yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan sahaja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program, ada dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Shift malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semestinya National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad Yes kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKVE serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa memutih hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggaraan jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di Semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221 6638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada National FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK's Reader.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my, di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Ahmad yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh tawar juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan, pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, di Seremban Negeri Sembilan frekuensi National FM 91.7, dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segaman Johor frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus mendayang lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasional FM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di lebuh raya utara selatan plus lebuh raya pantai timur LPT serta lebuh raya utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walaubagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama sahabat kita, antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu, bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ . Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus, bah.

cerita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tahrif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentakrifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu, insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya, pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan. Golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, cemana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam itu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Qulnahbitu minha jami'a.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah
2: 6. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

lari. Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk

ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

0: bersama kami di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah. Saya suka dengar Tawau FM. Pilihan anda.
2: Ya, Tawau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua.
3: Ya, selamat pagi kita ucapkan kepada anda yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama, ya, 100.1, 93.6, 99.1, dan juga 88.3 MHz. Dan tidak lupakan juga kepada anda yang mendengarkan kami, setia mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM.
2: Ya, selamat pagi untuk anda semua di mana saja anda layan kami pagi ini. Seperti biasa, pertemuan pagi Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 3 jam adil awal 1448 Hijrah.
3: Bertemuan Kak Nazar dan juga Wan J menemani anda 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi hari ini.
2: Ya, pastinya dengan pelbagai pengisian lah ya Wan.
3: Ya, Alhamdulillah.
2: Dan juga Alhamdulillah kan kita diberikan lagi peluang untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita. Untuk hari ini, apapun anak-anak sekolah di Tawau.
3: Ya. Betul.
2: PPD Tawau jadi bercuti hari ini ya.
3: Bercuti kerana bacaan IPU kemarin mencatatkan bacaan lebih dari 150 dan disebabkan itulah Menteri Pendidikan telah mengeluarkan pengeliling untuk penutupan sekolah-sekolah tertentu di beberapa negeri juga ya Zah. Sarawak ada,
2: Sarawak dia, Johor dia melibatkan PPD tetapi untuk negeri Johor, Negeri Sembilan dan tak silap Melaka.
3: Dan untuk di Sabah ni, di Tawau lah yang ditutup sekolah hari ini.
2: Ya, betul.
3: Namun demikian, kalau kita tinjau di aplikasi EQMS MyJust ataupun laman sesawang MyEQMS, bacaan di Tawau hari ini Alhamdulillah telah menurun kepada 92 bacaan IPU-nya. Ya,
2: semalam pun saya tengok juga Wan, sempat juga tengok kan bacaan dan semalam pun sebenarnya sudah turun kepada 96 masa tu saya nilah. Tapi semalam memang tinggi lah, tengah hari semalam 156.
3: Tinggi Zah, saya tengok dari rumah pun tak nampak sudah bukit gemuk tu. Betul-betul langsung tak nampak rupa dia. Macam betul-betul diselubungi asap. Macam yang, ui, di mana kita ni?
2: Betul lah, risau juga kita kan.
3: Betul.
2: Itulah, saya pun keluar menggunakan ni lah dengan keadaan batuk juga sekarang ni kan. Masih lagi tengok bercakap terus. Dan memakai inilah pelitup muka kan.
3: Ya, apapun kita doakan, mudah-mudahan bacaan IPU-nya akan turun lagi ke sampai ke zon biru, iaitu bacaan baik, yang baik. Ya, mudah-mudahan. Dan kita doakan juga mudah-mudahannya kebakaran yang berlaku di Kalimantan ya Zah,
2: ya, betul,
3: akan dapat dipadamkan.
2: Kalimantan dan Sumatera. Betul.
3: Adakan, agar keadaan dapat pulih segera ya.
2: Ya, betul.
3: Kalau kita tengok sini Zah, di aplikasi, di laman sesawang MyJust ni, MyQMS ni,
2: yang tertinggi sekarang ni kita lihat di ni 170-an.
3: Betul, 170 di kawasan ni? Mana
2: Selangor ni? Selangor atau Kuala Lumpur?
3: Kuala Lumpur. Tapi yang setakat ni masih berada dalam bacaan biru hanyalah
2: Semalam ada dua. Saya
3: di mana ni Zah?
2: Ini di pulau ni,
3: Langkawi.
2: Langkawi, ya bis. Itu Langkawi.
3: Langkawi 41.
2: 41 biru. Ada satu lagi semalam biru, tapi itulah kan belum bacaan. Anda boleh sebenarnya semak sendiri untuk bacaan indeks pencemaran udara ini.
3: Ya.
2: Menerusi APIMS ya, eqms.doe.gov.my.
3: Ya, ataupun anda boleh muat turun aplikasi MyJust. Ya. QMS di telefon bimbit anda ya.
2: Ya, betul lah. Tapi untuk anak-anak kan, bukan hari bercuti tapi tetap jadual sepatutnya yang mungkin anda pelajari hari ini juga akan dilaksanakan menerusi PDPR ya Wan.
3: Betul.
2: Jadi murid-murid bangun ya.
3: Bangun. Yang sekolah pagi tu bangun.
2: Secara online.
3: Sekolah pagi tu bangun.
2: Bangun. Okay.
3: Jangan kamu tiba-tiba tidur saja kan. Okay, yang kalau yang sekolah petang tu mungkin boleh lagi lah tidur lagi kan.
2: Gitu kan. Bangkit semuanya. Dan kami juga akan terus bersama anda untuk segmen rentak pagi ini dengan pelbagai pengisian. Dan seketika nanti kita akan kongsikan juga keadaan cuaca kita Wan.
3: Betul.
2: Dan juga kita ada berita ringkas Sabah FM.
3: Dan insyaAllah kita akan turut berkongsikan info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4.
2: Itu antara pengisian kita di
3: Rentak Pagi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita tinjau terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau pagi ini secara umumnya berjerebu. Petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam hujan di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
4: Baik, itu tinjauan secara umum bagi negeri Sabah. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau berjerebu sebab petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Sebelah malam pula tiada hujan. Untuk daerah seterusnya, daerah Kunang pagi ini tiada hujan. Sebelah petang hujan di beberapa tempat dijangkakan berlaku, dan sebelah malam kembali kepada keadaan tiada hujan. Untuk daerah Sempurna pula, pagi ini ditinjau berjerebu. Sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat, dan sebelah malam pula dijangkakan tiada hujan akan berlaku. Untuk daerah Lahad Datu, sama juga keadaan seperti daerah Sempurna tadi, yang mana pagi ini dijangkakan ditinjau berjerebu. Sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat, dan sebelah malam tiada hujan, dengan suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 32 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi kawasan pelancongan untuk Pulau Sipadan, pagi ini berjerebu. Sebelah petang dijangkakan berlaku hujan, sebelah malam pula dijangkakan tiada hujan akan berlaku, dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah, di mana ditinjau pagi ini tiada hujan, petang nanti ribut petir di beberapa tempat, dan malam tiada hujan. Angin bertiup dari arah timur tenggara, selaju 10 hingga 20 km per jam, dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan untuk perairan Lahad Datu, tiada hujan ditinjau sepanjang hari ini, dan angin bertiup dari arah tenggara, selaju 10 hingga 20 km per jam, dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my,
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Ya, Dawa FM pilihan anda 6.41 minit pagi waktu ini.
1: Baik, kita akan menyapa rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Dawa FM pagi-pagi ini. Ui, awal ya, mereka bersama dengan kita. Antaranya si Yasin dari Kampung Sapang Kunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Wan J dan Kak Azhar? Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Selamat bertugas Kak Azhar dan Wan J. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Yasin.
1: Terima kasih Yasin. Okey.
0: Roja Lia, Kak Roja kita di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Wan G, Azhar, selamat tugas. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya.
1: Amin.
0: Amin. Mohon doakan anak buah Murni Ismail yang kini berada di Hospital Tawau. Semoga ada keajaiban dari Allah. Cepat sembuh, panjang umur. Amin. Amin.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Untuk Murni binti Ismail. Baik, kita juga ada Abang Cikong Bahar Mada. Assalamualaikum. DJ berdua adik Wan G dan Azhar. Agak kariba tu.
0: Mada Ceng.
1: Azhar macam sakit-sakit. Semoga cepat sihat. Layan Tawau FM RTM klik di rumah off day. Info cuaca di Tomanggung sekarang berkabus campur jerebu. Kabus lain, jerebu lain. Kan? Okay, sama-sama lah kita jaga kesihatan masing-masing. Selamat pagi semua yang lain. Tawau FM pilihan anda. Semangat awal pagi Isnin demi insan tersayang. Gitu.
0: Bukan hari Isnin lah hari ini, Bahar.
1: Kenapa?
0: Hari ini hari Rabu.

0: Atan.
1: Anis Guna, good morning.
0: Good morning, magandang araw Anis. Maraming salamat po. Okay. Gitu kan.
1: Terima kasih.
0: Ada lagi Anisa. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas DJ berdua. Ada sarapan kah? Kalau belum, jom sarapan. Makan kari pap ubi manis. Wow, wow, sedapnya.
1: Jual ke tu? Terima kasih Anisa dengan gambarnya. Mami Jun, assalamualaikum Wan Ji Azza, selamat bertugas layan Tau FM. Jangan lupa sarapan.
0: Terima kasih Mami Jun.
1: Okey, itu antara rakan-rakan kita yang menyapa kita seawal pagi ini.
0: Aha.
1: Dan tajuk respon pagi akan kita kongsikan selepas ini. Dan mengharap untuk anda respon. Dan juga selepas ini juga kita akan bersama akan kongsikan info waktu solat bagi zon 3
0: dan juga zon 4.

0: Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Pagi zon 3 Lahadatu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 11.54, fardu asar 3.11 minit petang, fardu maghrib 5.54 minit petang, fardu isyak 7.3 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau Balong Merotai Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 11.58, fardu asar 3.14 minit petang, fardu maghrib 5.57 minit petang, fardu isyak 7.7 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama geng Rempak Pagi.
2: Kita memang kerja, mungkin kerja kerajaan, kerja pejabat, cucuk gaji, komisen ATM setiap bulan. Persoalan nak ditanya bukannya halal atau tidak. Soalannya macam mana nak menghalalkan rezeki yang kita makan setiap bulan. Dia kadang bukannya kita mencuri, tapi kadang ada satu keadaan tu kita curi masa, kita curi kerja, curi tulang orang patut tengah kerja. Kawan kita kerja kuat-kuat, kita kerja biasa-biasa tapi gaji sama. Sedangkan pangkat sama ni. Itu sebab Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mana jangan risau. Itu sebab saya selalu ambil contoh macam kita tengok. Ada, jangan malu kalau ada ibu-ibu kita, makcik-makcik kita, kakak kita bekerja tukang cuci. Gaji mereka hanyalah 400
3: gaji minimum.
2: Dan mereka tak pernah pun bercita-cita satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak pernah cakap pun. Tetapi memang sangat ajaib dan menakjubkan bila saya berbual dengan mereka. Kebanyakan yang saya tanya, anak-anak mereka semua menjadi Tuhan balasnya tu lah. Apa juga kerja yang kita buat, kerja yang halal, buat dengan bersungguh-sungguh. Kena ingat, duit memang bukanlah orang kata segala-galanya dalam hidup ni. Tetapi bila kita mencari dengan cara yang halal, insyaAllah. Terlebihnya kalau orang menyambut hari lahir, kalau saya bagi ucapan, saya akan sebut semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Panjang umur menyusahkan orang buat apa? Jadi biarlah panjang umur, sehat, baik, ada manfaat pada orang lain. Dan rezeki banyak, biarlah yang halal, yang berkat. Nah, itu yang lebih baik. Tawau FM, pilihan anda.

0: Ya, dan tak pagi tau FM pilihan anda, 6.56 minit pagi waktu ini Wan J.
1: Ya, seketika nanti kita akan dengarkan utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Tapi kita ingin kongsikan terlebih dahulu
0: Tajuk,
1: mana sudah Maus Nizah?
0: Ya, ke mana dia lari tu ya.
1: Hai.
0: Tajuk untuk respon pagi kita.
1: Okey.
0: Dan berkaitan dengan ialah pembentangan belanjawan 2027 yang telah pun diumumkan yang oleh yang amat berhormat.
1: Ya.
0: Perdana Menteri kita baru-baru ini di mana?
1: Ya.
0: Kenaikan lagi
1: gaji minimum gaji daripada minimum. 1,700 kepada 2,000 untuk tahun hadapan
0: ya?
1: Betul,
0: bermula
1: Jun 2027
0: ya.
1: Jadi kita mau tanyalah, bila kamu dengar kenaikan gaji ni, jujurlah, apa perasaan kamu? Okay.
0: Ada perasaan suka, ada juga bimbang, kalau naik gaji ni confirm lagi harga barang ni kan,
1: betul,
0: kerisauan juga kan,
1: betul.
0: Jadi kalau kamulah jujur, apa perasaan kamu? Sukalah kan,
1: naik gaji kan? Gembiralah sepatutnya.
0: 300 tu.
1: Betul.
0: Syukur.
1: Pergi dari 1,700 pergi 2,000 untuk gaji minimum.
0: Betul. Ya.
1: Dan ada dialek kita juga hari ini. Syukur naik lagi gaji kita bah.
0: Itu ayatnya. Jadi alihkan. Mudah saja untuk respon pagi kita.
1: Mundal.
0: Ya, dan kita mengharapkan untuk ada respon sama ada di Facebook ataupun menerusi WhatsApp Tawa FM. 7 pagi.
1: Utama 7 pagi. Rentang.

0: Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Tau FM, pilihan anda. 7.25 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi semuanya. Okay.
1: Kenapa tuan?
2: Macam menahan sendawa sah.
1: Kan. And then jam yang kedua seperti biasa, 7.30, sekejap saja lagi kita akan kongsikan apa yang tular Wan.
2: Betul.
1: 7.45.
2: Memang kita ada berita dari Tau FM, dan selepas tu kita akan mendengarkan Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Apapun, hari ni jangan lupa 9.30 minit pagi kita ada temu bual khas pasca belanjawan 2027. Ya, yang berkaitan dengan belanjawan 2027.
1: Ya,
2: kita akan bertanya pandangan daripada ada tetamu kita dalam talian, Zah.
1: Betul.
2: Iaitu Encik Nur Hafizal Ruzali, yang merupakan pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kalabakan. Ya, nanti
1: kan semuanya 9.30 minit pagi nanti temu bual kita secara dalam talian. Temu bual khas pasca belanjawan 2027. Ini dari sudut pandang nelayan lah, ya.
2: Nelayan, ya.
1: Dan juga kita mengharapkan sekali lagi untuk anda respon tajuk kita pagi, guys. Bila dengar gaji naik lagi kan, jujur apa perasaan kamu?
2: Yeah.
1: 300 kenaikan tu, dan bermula pada Jun 2027
2: kan. Okey, jangan lupa juga untuk berdialog bersama dengan kami. Syukur naik lagi gaji kita, bah. Ya, kongsikan semuanya di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Station. Yeah. Pilihan anda.
1: Rakan-rakan yang lain juga sudah ada yang bersama kita. Terima kasih. Makcik Suri, terima kasih Makcik Suri. Alhamdulillah. Dan kita ada
2: rakan-rakan. Kita baca tadi kat Makcik Suri. Dia kata, "Assalamualaikum, selamat pagi di JB2. Semoga Azhar kalau makan kuih sihat, ya." Macam kurang sihat suaranya. Dan Wan Ji, apa khabar? Agak karibah Wan Ji, semoga kita semuanya, ya, dalam keadaan yang baik. Makcik baru sihat-sihat dari umrah. Oh, Alhamdulillah. Semoga DJ pun piginya makcik doakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Makcik Suri.
1: Iya, tapi buat masa ni ditangguhkan.
2: Ditangguhkan dulu, ya, sebab apa yang berlaku di Arab Saudi,
1: di lapangan terbang.
2: Betul.
1: Di Riyadh, ya.
2: Kalau kita tengok sedutan-sedutan yang dipaparkan di berita pun memang sangat-sangat menakutkan. Ya, jadi kalau ada boleh ditangguh, kita tangguhlah dulu, ya.
1: Betul. Apapun tanya kepada travel
2: agent
1: masing-masing. Betul. Lah, ya. Jangan tapi jangan terburu-buru untuk membatalkan.
2: Betul.
1: Tengok terma dan syarat. Takut nanti ada kerugian kan, tiada pulangan kan.
2: Betul.
1: Jadi bertanya. Itu nasihat lah, ya, yang dikeluarkan kepada jemaah-jemaah umrah.
2: Bakal umrah, ya.
1: Bakal umrah, ingin melaksanakan umrah.
2: Okay, nanti kan 7.30 minit pagi, seketika nanti kita berkongsikan pasal suatu kejadian, ya, untuk apa yang tular nanti.
1: Ini dia, jaga-jaga
2: Azhar Bayadan, Baby Acha.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Anda sedang mendengar
2: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM
3: bersama DJ yang bertugas dalam
4: zon pilihan apa yang tular
3: diaktifkan.
5: Apa yang tular kita mau kongsikan Wana ini detik-detik yang mencemaskan ya.
6: Iya.
5: Kisah
6: apa jadi tu, Zah?
5: Di mana seorang ibu ini berdepan detik-detik yang cukup mencemaskan apabila anak lelakinya yang keluar untuk membeli ubat untuk adiknya yang sedang demam tidak pulang seperti biasa. Kenapa tu?
6: Lebih membimbangkan. Remaja berkenaan rupanya telah menjadi mangsa serangan anjing di kawasan perumahan rakyat Lima Kedai pada awal pagi Isnin.
5: Baru beberapa hari lah kan.
6: Betul.
5: Dan mangsa Muhammad Alif Najmi Muhammad Razi 15 tahun mengalami kecederaan pada kaki kiri selepas seekor anjing menerkam dan menggigitnya ketika dalam perjalanan ke sebuah kedai runcit yang terletak kira-kira 200 meter dari rumahnya.
6: Dan menurut Alif, dia menyedari kehadiran beberapa ekor anjing yang mengikori pergerakannya sebelum kejadian berlaku. Bimbang akan keselamatannya, dia cuba melarikan diri tetapi seekor anjing bertindak menerkamnya dari arah belakang.
5: Betul.
6: Ya. Dan dia terus menendang anjing itu sekuat hati sebelum bangun dan berlari ke tingkat atas sambil menjerit meminta tolong. Mujur ada penduduk yang mendengar jeritannya dan membantu.
5: Ya, betul. Dan juga tindakan pantas Alif melawan serangan tersebut sebelum mendapatkan bantuan penduduk telah pun berjaya membawanya keluar daripada situasi berbahaya itu. Dan sementara itu, ibu mangsa Nora Zila Abdul Salam katanya dia mula merasa tidak sedap hati apabila Alif mengambil masa yang cukup lama lah daripada kebiasaan, sebab 200 meter je pun.
6: Betul.
5: 200 meter kan untuk pulang ke rumah selepas keluar membeli ubat bagi adiknya. Dan menurut wanita ini yang merupakan ibu tunggal, urusan membeli barang di kedai berhampiran lazimnya hanya mengambil masa beberapa minit sahaja.
6: Ya, itu dia kata 5 minit saja, tak sampai 5 minit sudah.
5: Betul.
6: Pulang. Tetapi kali ini dia tunggu lama dan tertanya-tanya kenapa Alif belum sampai lagi.
5: Betul.
6: Kemudian kawan si Alif ni bagi tahu dia digigit anjing dan dihantar pulang. Terkejut bila melihat kakinya berdarah teruk. Nora Zila yang bekerja sebagai pekerja pembersihan segera berusaha menghentikan pendarahan.
5: Betul.
6: Pada kaki anaknya dengan menggunakan tisu, tetapi darah masih mengalir.
5: Aduh.
6: Akibat kecederaan yang dialami remaja tersebut. Ya, Alif yang merupakan anak ketujuh daripada 8 beradik kemudian menerima suntikan serta rawatan bagi mengurangkan kesakitan akibat gigitan berkenaan.
5: Aduh, dan ibu bimbanglah kan, keselamatan juga bukan anak mereka tapi anak-anak lain juga kan.
6: Betul.
5: Dan kejadian yang menimpa anaknya itu turut menimbulkan kebimbangan lah ya Nora Zila terhadap keselamatan penduduk lain, khususnya kanak-kanak yang sering keluar rumah bermain kan, menghadiri kelas tambahan ataupun melakukan urusan harian mereka.
6: Ya, lebih merisaukan dia turut menerima maklumat mengenai seorang lagi kanak-kanak berusia 7 tahun yang dipercayai diserang anjing liar pada hari yang sama.
5: Dan insiden berkenaan membuatkan Nora Zila lebih berhati-hati setiap kali anak-anak ingin keluar rumah, terutama ketika mereka perlu bergerak di sekitar kawasan perumahan.
6: Keselamatan penduduk, khususnya kanak-kanak yang terpaksa keluar untuk urusan penting, sebenarnya perlu diberi perhatian ya, supaya mereka tidak mereka dapat menjalani aktiviti harian tanpa dibayangi risiko serangan haiwan liar.
5: Betul.
6: Memang kebelakangan ni selalu kan, Zah?
5: Betul.
6: Dan
5: hari itu di Johor kan begitu, budak
6: tu
5: sehingga menjalani pembedahan kan. Dan kita di tahun ni juga
6: betul.
5: Seringkali juga kita mendengarkan inilah berkaitan dengan kes
6: anjing
5: liar ini ya. Dan semalam pun ada juga kita bacakan ya, yang mana ada kiriman video yang dikongsikan menerusi media sosial di kelibat anjing liar di kawasan kawasan Kampung Pukat Tanjung Batu Tawau lah kan. Ini berhampiran dengan kawasan di kawasan rumah. Anjing tu melintas, dia masuk, dia budak
6: masuk
5: perempuan
6: dalam pagar kan,
5: masuk siap dalam, bukan lagi pagar Wan, dia mau masuk sudah pintu rumah tu kalau tengok video tu kan, mengejar kanak-kanak. Budak tu keluar, dia mau keluar tapi tak jadi sebab ada apa, sekumpulan anjing ni sempat lagi dia sehingga masuk mau kejar budak perempuan tu. Nasib baik mungkin ada abangnya.
6: Betul.
5: Keluar dengan bawa batang penyapu. Dan itulah kan, kita memerlukan jugalah perhatian kan,
6: pihak berkuasa tempatan kan.
5: Setelah kes demi kes gigitan anjing liar. Betul. Ni menakutkan. Kalau tahun lepas rasanya kan, yang berlaku di di Sabah juga kan, di daerah mana Kuna rasanya, kes anjing liar juga kan. Ada yang
6: betul.
5: Berlaku tu. Tapi
6: ada yang sampai di Kunak, itu yang melibatkan warga tua.
5: Warga masuk kan.
6: Sampai meninggal lah.
5: Itulah kesnya.
6: Sama meninggal digigit itu tak silap
5: kawasan-kawasan yang mungkin kita kelihatan banyak ni kan, anjing-anjing liar ni kan. Jadi ibu bapa perlu kan berwaspada jugalah anak-anak kan di kawasan-kawasan.
6: Bukan setakat ibu bapa tu, Zah.
5: Ya, betul.
6: Bukan setakat anak-anak yang perlu dijaga. Ibu bapa dan betul. orang dewasa pun
5: betul. Ya,
6: perlu di perlu berwaspada.
5: Ya, dan mungkin kena ada tindakan lah kan, Wan.
6: Betul. Dan peringatan juga kepada yang memelihara anjing.
5: Ya, betul.
6: Okey, kalau anda tidak mahu anjing tu, jangan dilepaskan di luar.
5: Betul, kan?
6: Jangan dibiarkan di luar. Sebab kita tidak tahu ada anjing yang jinak, ada anjing yang tidak jinak.
5: Betul.
6: Ya, bila tidak jinak ni mereka akan mudah menyerang.
5: Jinak dengan tuan.
6: Betul.
5: Tapi bila orang yang tidak dikenali, ngap. Itu sesuatu yang menakutkan.
6: Ya, betul. Kan? So dia macam kucing, Zah. Banyak orang tidak mau kucing, mereka buang di tepi jalan saja.
5: Betul.
6: Sama juga anjing.
5: Hantar
6: tapi
5: ke pasar kan.
6: Betul. Kalau kucing ni mungkin kita boleh fikir lagi. Tapi kalau anjing ni, dia sangat-sangat berbahaya.
5: Betul.
6: Dia gigitan itu sangat-sangat berbahaya.
5: Saya kucing pun saya takut, Wan. Sebab saya pernah merasai kuku kucing tu. Sebab tu saya bukan.
6: Tak, Zah. Cuba kau sayang-sayang. Saya pun pernah, Zah, juga kena cakaran kucing.
5: Kucing, ayam, saya takut.
6: Jadi macam bila kau sayang-sayang kan? Kucing.
5: Itulah.
6: Dia okey. Tapi kalau anjing ni, bila dilepaskan, dia akan jadi lebih agresif. Sebab tu banyak anjing liar sebenarnya. Kalau kita tanya orang-orang di kawasan yang banyak-banyak anjing, memang kebanyakan daripada anjing-anjing liar ini adalah bekas anjing peliharaan seseorang.
5: Jadi sebelum ini diberikan kasih sayang mungkin.
6: Betul
5: kan?
6: Dia jadi macam terlampau liar sampai membahayakan nyawa orang lain.
5: Betul.
6: Peringatan sekali lagi kepada yang memelihara anjing, kalau tidak mahu, jangan lepaskan sembarangan ya. Cari
5: kan? Semuanya lah kan,
6: pusat kebajikan haiwan.
5: Betul, kan?
6: Itu lagi bagus.
5: Mereka yang bertanggungjawab lah pada hidupan-hidupan ni kan.
6: Bahaya.
5: Bahaya betul lah kan. Jadi sentiasa berhati-hatilah untuk semua ya. Itu apa yang tular
6: dikongsikan yang untuk hari ini.
1: Nantikan Zon Pilihan. Apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.
0: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Ren Ren Pak.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa pagi ini bersama Bro AK lagi dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Apa khabar semua pendengar? Semoga semuanya baik-baik sejaya. Amin. Baiklah pendengar semua, saya mau tanya lah, sebelum-sebelum inilah kan, pernahkah anda membanding-bandingkan kehidupan anda dengan orang lain? Contohnya macam, kenapa ya aku begini? Kenapa hidupku begini, dia begitu? Ataupun kenapa hidupku ni tidak seindah hidupnya? Pokoknya membanding-banding lah. Pernahkah? Kalau pernah, geng, dengar baik-baik suara Bro AK pada pagi ini. Kita kena faham dulu lah, setiap daripada kita ni sebenarnya ada kelebihan kita masing-masing. Maksudnya laluan hidup kita dengan orang lain tu mesti akan berbeza. Setiap orang mempunyai jalan yang berbeza, nasib yang berbeza. Ada orang bermula di jalan lurus, ada orang bermula di jalan berliku, ada yang lalu di jalan yang rata, ada yang berjalan di jalan yang berbatu-batuan, kan? Dan macam-macam lagi. Geng, kamu sedarkah? Kalau kita nih terus membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita sebenarnya sedang menyakiti diri kita sendiri dengan ukuran yang tidak adil. Kita nih sibuk. Apa nih, kadang-kadang kita nih kan sibuk mau jadi orang lain. Padahal kita tak tahu pun apa yang pernah diorang tu lalui sebelum berjaya, dan berapa banyak cabaran yang mereka telah tempuh, ataupun berapa banyak gagal yang pernah menghancurkan diorang tu, kan? Kita mungkin tengok diorang post di media sosial tentang kebahagiaan, tentang kejayaan dan sebagainya. Kita kena faham, itu yang kita tengok tu adalah hasil, bukan proses. Kita tengok tu adalah senyuman, bukan luka. Geng, apa yang bilang orang, apapun yang sedang anda lalui hari ini, carry on, teruskan berjuang. Lambat laun pasti akan ada kebahagiaan di masa depan, insyaAllah, kan? Mungkin lambat, tapi lambat tu bukan berarti gagal, kan? Kadang-kadang Tuhan melambatkan kita bukan untuk menghukum, kan? Bukan untuk hukum kita, tapi untuk mendidik kita supaya jadi orang yang lebih sabar dan kuat menghadapi liku-liku kehidupan, kan? Mana tahu kalau kau dapat sesuatu tu terlampau awal, kan? Kau belum cukup matang untuk menjaganya, akhirnya berciciran juga, kan? Faham gak tuh? Jadi sahabat pendengar semua, ingatlah, selagi hari ini kamu masih bangun walaupun penat, itu namanya kuat. Kalau hari ini kamu masih berusaha walaupun jatuh berkali-kali, itu tandanya anda sedang menghampiri kejayaan dan kebahagiaan. So please stop comparing your life with others, just focus on your life, focus dengan usaha anda, focus dengan apa yang sedang anda perjuangkan hari ini. Trust me my bro, orang yang berusaha keras pasti akan menikmati hasil yang baik di ujungnya. Okay? Manjada wajada. Siapa yang berjuang ataupun siapa yang berusaha, dialah yang akan berjaya. Ingat tuh. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sokol Bro AK,
3: terima kasih Bro AK perkongsiannya. Siapa yang berusaha, dia yang akan berjaya.
2: Betul. Jangan banding-banding.
3: Iya, jangan dibanding-bandingkan. Apapun banding, paling penting bersabar, ya.
2: Betul.
3: Mungkin kita berusaha, tapi kenapa aku tak berjaya juga, ya?
2: Betul.
3: Kan, mungkin tidak hari ini, mungkin
2: jangan dibanding-banding. Si Azhar pandai masak, si Wan Jie tak masak.
3: Iya,
2: kan? Begitu kan, tak bagus.
3: Betul. Si Wan putih, si Azhar hitam.
2: Ay.
3: Gitu kan, tak apa. Dia memerlukan usaha.
2: Salah nanti banding kau tu, si.
3: So kita macam mana kita mau saing-saing sama ni, Wan? Jadi macam kita berikhtiar sebenarnya, kan, Wan?
2: Betul.
3: Ya, ambil ini.
2: Okeylah, 7.56 minit pagi, 8 pagi nanti kita akan ke Sabah FM untuk mendengarkan berita Sabah FM. Kemudian kita ada lagu-lagu Kuasa 2 di jam seterusnya, jam ketiga rentak pagi. Kita juga ada Diari Sana CD dan Ingin Tahu untuk hari ini.
3: Itu pengisian kita di jam yang ketiga. Apapun layan lagu ini, Ismail Izzani.
2: Sabar.
3: Terus dengarkan
2: rentak pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Jerebu, sekolah ditutup jika IPU melebihi 150. Nadma, perkuku kesiapsiagaan hadapi gempa bumi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Christine Anthony dalam berita Sabah FM.